0: dan suara diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrud Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
1: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
2: ya.
1: Yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran hingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gajah di RRI Pro 3 terus untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Rotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle kelima dilakukan pada akhir April 2026.
4: Presiden kan sudah untuk diambil janji menurut agama Kristen.
5: Siap,
4: Presiden. Apabila demikian, anda mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya. Bapak Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo. itu memang kewenangan presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentu kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari global, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depan.
3: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syarifur Alam, dibaca Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikannya dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan dihadapi

0: batas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan. Demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran Teki Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan RRI Semarang.
2: Kita ikuti masih seputar Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang Kalimantan. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh

0: provinsi ikut memiliki, dan tidak hanya menjadi milik kita orang Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
1: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut

0: konsep teater.
1: Tadi Yajaroji sampaikan bahwa venue di Sucarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurut

0: Teki di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqo Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqo Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan atau tim yang dimana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, 19 September, ada 13 tim yang bertanding. Juri menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqo Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Misalkan lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqo Cabang Syarhil Quran yang diadakan oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqo Tilawatil Quran ke-31 tingkat nasional di Provinsi Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqo Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja SDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqo Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqo Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 3 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, perlombaan dimulai pada melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tahap. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan, sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang,

0: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis baru. Hal itu dikutip dari berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Becker, mengatakan negara-negara besar sedang menjelaskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin aktif. Situasi tersebut membuat Jerman kerjasama kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Anling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2006. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada 2025 menurut tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Anling dan kejuaraan Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis tol saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Kokayan ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Podcast Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di laman resmi di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, baru saja kita mengikuti lintang 17 ya dari Pro 3 RRI Jakarta untuk berita sentral ya pendengar ya. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 untuk kabar dari Aceh. Ada rekan-rekan dari Aceh, Loksmawe, Melabuh, Sabang, dan juga Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Astuti, pelaku usaha di Pondok Baru Benar Meriah, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk RRI. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI terus berjaya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: pendengar, kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh untuk Clint Coril 17.
1: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar, Anda bersama kami di program Kabar Aceh untuk kesempatan pagi ini. Dan kesempatan pagi ini ada Takengon, Bang Ari akan memandu untuk Kabar Aceh. Silakan, Bung Ari.
0: Ya, terima kasih Bang Rifki ya, Bang ya. Bang sudah terhubung ke BMKG, Bang?
2: Ya, sepertinya audionya belum masuk ya, Bung Ari.
0: Halo, Bang. Ada cek suaranya ada, Bang? Halo. Waduh. Sebentar.
2: Ya, masih terkendala sepertinya. Yang lain apakah terdengar suara dari Kengwan?
3: Terdengar, Bang, tapi kecil suaranya.
0: Kecil ya? Halo, cek. Coba, Bang. Coba diulang lagi, Bang.

0: Cek lagi ya.
1: Cek lagi bang apa dari pagi ini ada Kak Indah. Assalamualaikum Kak Indah.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, laporan Anda terkait informasi cuaca untuk pagi ini.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKB PNKBRI di Bapak berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Selasa 15 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari ini diperkirakan berawan hingga berawan tebal serta terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Aceh Jaya. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan potensi hujan sedang pada wilayah Pidijaya. Untuk pada malam hari, terdapat potensi hujan ringan pada wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidijaya, Biren, Aceh Utara, Laksmawe, Subang, Salam, Simalu, Aceh Tengah, Timur Meriah, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Dan terdapat potensi hujan sedang pada wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Singkil. Untuk angin bergerak dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 18 km per jam dan suhu tercatat 17 hingga 30 derajat Celsius. Untuk perkiraan tinggi gelombang secara umum perairan wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi yaitu sekitar 0,1 hingga 4 meter. Potensi hujan dengan kategori sedang pada ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang, perairan Aceh Barat Daya Semulun, perairan Utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Potensi gelombang dengan kategori tinggi pada ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang dan Aceh, perairan Aceh Besar Melebok, perairan Selatan Semeru dan perairan Aceh Singkil ke banyak.
1: Baik.
2: Tutup panas.
1: Ya.
2: Dan pada 24 jam terakhir tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh, akan tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan dan lahan. Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG.
1: Baik, terima kasih Kak Indah atas laporannya. Sama bertugas kembali, assalamualaikum. Baik, silakan Bu Ari mungkin bisa cek soal kembali.
3: Coba cek bang, ada suara ini bang. Halo, Mbak Rifki. Waduh, nggak ada juga bang. Nggak ada juga. Cek satu bang, ada
1: suara yang lain. Gimana? Apakah juga bisa coba cek mic?
4: Iya, suara dari Takengon memang masih belum terdengar nih bang.
1: Ya oke, okay. Sudah ada kedengaran ya. Boleh coba cek lagi nih bang Ari.
3: Cek lagi bang. Suara bang. Gimana? Ya. Sudah ada? Aduh. Belum ada juga.
1: Baik, yang lain kedengaran suara saya dengan jelas di sana?
5: Iya, bisa.
3: Coba dicek lagi bang, ada suara. Okay.
1: Boleh, tapi dari takangnya Bung Ari belum masuk audio sepertinya nih bang.
3: Cek bang, belum ada juga ya bang ya? Tim teknik sedang
1: iya.
3: Ini bang.
1: Baik, kita sambil menunggu teknisi ya mungkin dari takangnya audionya biar bergabung kembali ya. Kita ambil alih sementara, gimana? Boleh ya, itu sementara. Kita langsung ke melabuh dulu deh
3: yang sambil cek suara
1: sudah tersambung ini suaranya dari apakah juga terdengar?
3: Apa terdengar di tagihan
6: baik bang Wifki untuk
1: jelas
6: di kesempatan pagi hari ini mengawali program Kabar Aceh edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026 dengan kondisi untuk saat ini untuk melabuh Aceh Barat sendiri dengan kondisi cuaca cerah berawan sesuai tadinya apa yang telah disampaikan oleh pihak BMKG juga, dan juga satu informasi akan kami hadirkan dari melabuh Aceh Barat, Festival Nipah 2026 Dorong Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sama 3. Masyarakat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival NIFA 2026 di lapangan Desa Suaktima tanggal 7 hingga 15 September 2026 ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan ekonomi dan budaya melalui program pemajuan kebudayaan desa Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan rapai oleh unsur Forkopimda Aceh Barat bersama perwakilan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Direktur Pelaksana Festival NIPAH 2026, Andriman, mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang pertunjukan budaya, akan tetapi juga menjadi ruang promosi dan pemasaran produk masyarakat seperti olahan buah nipah, rumput laut, kuliner, serta produk lainnya. Menurutnya, Festival NIPAH merupakan kelanjutan dari pembinaan Desa Suaktima melalui program pemajuan kebudayaan desa. Sebelum festival digelar, masyarakat mengikuti berbagai pelatihan mulai dari pengolahan produk berbahan nipah, pengembangan wisata berbasis masyarakat, inovasi kasap, promosi melalui media sosial,
3: hingga pemasaran
6: UMKM. Festival tersebut melibatkan pelaku UMKM dari sejumlah desa di Kecamatan Samatiga, Universitas Suku Mara Melabo, serta sekolah-sekolah di wilayah setempat. Sementara itu, Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Irini Dewi Wanti, mengatakan Desa Suaktima merupakan salah satu desa yang mendapatkan apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional. Ia juga menilai program pemajuan kebudayaan berbasis masyarakat dapat menjadikan kebudayaan sebagai bagian dari penguatan identitas, kohesi sosial, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pelaku UMKM, Marahmi Marlinda, juga mengatakan masyarakat mengolah buah nipah secara tradisional menjadi dodol, dan dirinya juga berharap pemerintah daerah bisa membantu pemasaran serta penyediaan peralatan produksi berbasis teknologi agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan. Festival Nipah 2026 juga diharapkan menjadi model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi, Bung Rifki dari Melabo, kembali bersama Anda.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bung Fadil. Kita coba ke Bung Arif, bagaimana?
3: Ya, gimana, Bang? Sudah ada suara, Bang? Sudah aman?
1: Oke, baik. Sudah berdengar. Silakan, Bung Arif.
3: Oke, baik. Ya, selamat pagi ya, Bang ya. Selamat pagi ya, pendengar Kabar Aceh ini dimanapun berada ya. Selamat banget dari Takengon. Mohon maaf tadi karena memang ada kesalahan teknis ya, kesalahan di perangkat kita. Saya Ari dari Takengon akan menemani Anda Kabar Aceh di Korwil 17 edisi Selasa 12 September 2026. Sudah bergabung bersama kita, tadi sudah ada dari Melabu, Bang Fadil ya, sudah menyampaikan satu berita. Terima kasih Bang Fadil untuk satu informasinya. Dan kita lanjut aja ya, ke ada di atas Bang Fadil ini, kalau di menu monitor saya ada Kak Lisa ya. Iya, dari Sabang.
0: Iya.
3: Iya, boleh Kak Lisa, silakan. Ya.
0: Terima kasih Bang Ari untuk informasinya pas kali ini. Tadi Bang Fadil ada informasi kuliner nipah. Tapi ngomong-ngomong, saya tadi sempat cari ya Bang Fadil ya, gimana sih nipah nih? Rupanya buahnya kayak
6: ya, buah apa? Nipah tuh yang di payau-payau itu kan?
1: Payau-payau.
0: Iya.
6: Payau. Iya, sama kayak buah apa, kolang kaling ya. Tapi agak berbeda nih rasanya, seperti jelly.
0: Tapi bisa buat manisan ya?
6: Bisa, karena selain mereka memproduksi secara tradisional, mereka juga membuat menjadi dodol.
0: Oh, dodol. Oke, baik. Itu tadi ada informasi dari Bang Fadil tentang Festival Nipah. Saya juga punya kuliner juga untuk pagi hari ini tentang Pauh Engkot yang hadir di Aceh Kuliner Festival 2026. Jadi, pendengar dan teman-teman di Kabar Aceh pagi hari ini, Sabang menghadirkan hidangan Pauh Engkot dalam acara Aceh Kuliner Festival 2026 dengan rasa pedas gurih yang membuat cita rasa tentang laut, rempah, dan juga tradisi masyarakat pesisir Pulau Weh. Pauh Engkot di sini dipilih karena dianggap memiliki kekayaan kuliner yang dekat dengan kehidupan masyarakat Sabang. Pemerhati wisata Sabang, Irwan Mahdi, mengatakan bahwa Pauh Engkot ini merupakan bagian dari warisan kuliner masyarakat setempat. Hidangan ini mempertemukan hasil laut dengan kekayaan rempah yang sudah lama atau sejak lama menjadi bagian dari dapur masyarakat Aceh. Sementara pemilihan ikan kakap menjadi gambaran lain dari kehidupan Sabang sebagai wilayah kepulauan, hasil laut yang kemudian dipertemukan dengan rempah dari daratan dalam satu sajian. Nah, bagi masyarakat Sabang, pauh engkut tidak sekedar makanan, karena hidangan ini lekat dengan tradisi meramin, yaitu kebiasaan menikmati makanan secara bersama dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, kedekatan inilah yang membuat hidangan tetap memiliki tempat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bahan utamanya juga mudah ditemukan, sementara proses pengolahannya juga tidak membutuhkan waktu yang panjang. Nah, melalui ACF atau Aceh Kuliner Festival 2026, Sabang membawa pauh engkut ini ke meja makan masyarakat Pulau Weh. Sajian ini memperkenalkan sebagai bagian dari identitas kuliner Sabang yang mempertemukan hasil laut, kekayaan rempah, dan tradisi kebersamaan. Itu dia satu informasi dari Sabang pagi hari ini.
3: Ya, terima kasih Kak Lisa. Ini kayaknya info dua melabuhkan Sabang bikin lapar nih. Ya, pendengar, kita lanjut ya ke Luxmawe, ada Kak Nanda. Silakan Kak Nanda untuk infonya.
7: Ya, baik, terima kasih Bang Ari dari Takengon. Selamat pagi rekan-rekan penyiar RRI Sekorwil 17 pagi hari ini yang berdinas. Ada Kak Alisa, ada Bang Rizky, ada Bang Rifki, dan juga Bang Fadil dan Bang Ari di Takengon. Dan satu informasi dari Luxmawe, tapi sebelumnya nih kota Luxmawe pagi hari ini cukup cerah ya, karena sebelumnya tadi malam juga hujan dan sebelumnya berawan sepanjang hari dan juga gerimis, namun hari ini kayaknya di luar sana cukup cerah dan bisa jadi akan cerah berawan, nanti kita update kembali. Dan satu informasi ini masih terkait juga dengan keadaan cuaca ya, di mana kemarin di Aceh Utara sendiri, Kabupaten Aceh Utara, ini sempat hujan juga, dan di Aceh Utara memang sedikit hujan itu langsung terjadi genangan dan terjadi banjir. Dan ini informasinya, puluhan rumah di Aceh Utara terendam banjir luapan. Hujan deras yang mengguyur Aceh Utara sejak kemarin menyebabkan puluhan rumah di Gampung Menasah Krung, Kecamatan Loksukun, terendam banjir luapan. Air tidak dapat terbendung lantaran diduga akibat tanggul Krung Peto yang jebol yang belum diperbaiki. Dan ketinggian air mencapai 1 meter dan sudah mulai surut. Dan Musliadi, salah seorang warga, mengatakan jumlah rumah di Gampung Menasah Krung yang terendam banjir sebanyak 50 unit. Maksud kami Geci Gampung Menasah Krung ya, Musliadi. Dan hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa atau yang mengungsi akibat bencana tersebut. Musliadi juga mengatakan luapan air terjadi setelah hujan deras melanda Aceh Utara sejak Minggu sore dan berangsur kondisi ini mulai membaik. Dan selain Menasah Krung, ada juga desa Menasah Dayah juga ikut terendam air. Dan pihak desa mendesak pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar segera memperbaiki tanggul yang jebol pada sejumlah titik di kawasan setempat. Dan mereka berharap perbaikan tersebut tidak lagi menimbulkan terjadinya banjir luapan yang sudah berulang kali terjadi apabila hujan deras maupun intensitas ringan maupun intensitas lebat. Itu satu informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Aceh Utara mengenai puluhan rumah di Aceh Utara yang terendam banjir luapan dari tanggul Krung Peto Aceh Utara. Kembali ke Bang Ari di Takengon.
3: Iya, baik. Terima kasih Kak Nanda untuk informasinya. Semoga banjirnya segera surut ya Kak Nanda ya. Kita langsung ke Asing Kili ini sama Bang Rizky ya Bang ya. Bang Rizky, silakan Bang.
4: Baik, terima kasih Bang Ari dan teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat semua kita saya di pagi hari ini dalam kabar Aceh. Dan dari Aceh Singkil kami akan berbagi, namun informasi ini kami akan berjalan dari kota Subuh Salam nih ya, mengenai tentang hari ulang tahun ke-64 Subuh Salam, mengangkat tema yaitu momentum perkuat sinergi dan juga kebersamaan. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-64 kota Subuh Salam berlangsung meriah dan juga penuh kehangatan Senin kemarin 14 September 2026, di mana antusiasme serta deretan doa dari warga yang memadati lokasi perayaan itu menegaskan eratnya tali persaudaraan dan juga rasa cinta masyarakat terhadap daerah yang dijuluki sebagai bumi sadakata tersebut. Nah, pemerintah Kota Subuh Salam mengapresiasi tinggi keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama hingga tokoh adat yang juga turut hadir menyemarakan dan juga memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan sukses. Nah, momentum bertambahnya usia daerah ini ya dinilai menjadi potret nyata sinergi lintas sektor yang telah terbangun lama di tengah masyarakat. Wali Kota Sebelu Salam, M. Rashid Bancin, menegaskan bahwa perjalanan panjang Kota Sebelu Salam hingga mencapai usia lebih dari 6 dekade merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh warga. M. Rashid juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ini sebagai pijakan awal dalam memperkuat kolaborasi demi pembangunan daerah ke depan. Melalui kebersamaan yang terjaga, Pemko Sebelu Salam optimis tantangan pembangunan di berbagai sektor dapat dihadapi secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, demikian informasi dari Singkil, Bang Ari. Kami kembalikan ke Takengon.
3: Iya, terima kasih Bang Rizky, Bang, untuk informasinya, Bang. Kita ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Kota Sebelu Salam ya, Bang ya. Semoga semakin jaya, makmur, dan semakin maju. Ya, kita langsung menuju ke Banda Aceh, Bang Rifki ya. Ada info apa nih, Bang?
1: Baik, terima kasih Bang Ari. Untuk Banda Aceh, tadi subuh hingga menjelang pukul 6 ya, itu hujan gerimis ya. Dan sekarang matahari sudah muncul ya. Dan semoga saya juga mendukung hari ini. Satu informasi singkat dari Banda Aceh, ini lebih tepatnya ke tetangga ya, di Aceh Besar. Setelah dioperasikan secara fungsional guna mendukung pemulihan pasca di Provinsi Aceh, Seksi 1 Padang Tiji Slimun ya, sepanjang 25 km pada jalan tol Sigli Banda Aceh Sibance, kini memasuki tahapan penting yakni uji layak fungsi dan operasi atau UFO telah dilaksanakan selama 3 hari pendengar mulai dari tanggal 9 hingga 11 September 2026 oleh PT Hutama Karya bersama Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri. Ya, dan ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, kelengkapan jalan, serta pemenuhan aspek keselamatan sebelum jalan tol dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan, dengan dilaksanakannya uji layak fungsi dan operasi pada Seksi 1 ini, pembangunan jalan tol Sibance sepanjang 74 km memasuki tahapan akhir untuk dapat tersambung secara penuh. Nah, pelaksanaan UFO pada Seksi 1 Padang Tiji Slimung menandai semakin dekatnya penyelesaian pembangunan jalan tol Sigli Banceh. Setelah seluruh tahapan UFO dipenuhi, sertifikat layak operasi diterbitkan, ruas ini semakin dekat untuk dapat segera dioperasikan tanpa tarif terlebih dahulu sebelum nantinya diberlakukan tarif. Itulah Bung Ari, satu informasi dari Banda Aceh.
3: Ya, terima kasih Bang Rifki, Bang. Itu saya ke distriknya sama UFO tadi nih, Bang. Salah tafsir, nah, kita sci-fi nanti. Baik, terima kasih Bang Rizky. Kita lanjut ke kabar terakhir ya dari Takengon. Info untuk info nih dari Takengon, dari kemarin nih memang hujan cukup, kalau kita bilang deras, tidak deras, tapi intensitasnya lumayan lama. Jadi ada beberapa tempat yang longsor dan juga telah memakan satu korban jiwa. Jadi untuk infonya, penanganan longsor di Kabupaten Aceh Tengah terus dilakukan hingga Senin 14 September 2026. Longsor susulan kembali terjadi di Kampung Sanehen dan menyebabkan tembok penahan tanah di Jalan Nasional roboh. Pusdalop BPBD Aceh Tengah melaporkan badan jalan yang sebelumnya tertimbun material longsor telah dibersihkan seluruhnya. Pembersihan tersebut dilakukan menggunakan dua unit alat berat dan selesai sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Namun pada Senin sore kembali terjadi longsor di lokasi yang berbeda yang masih berada di Kampung Senin. TPT di pinggir jalan nasional turut roboh dan dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan. Sementara itu pembersihan rumah warga yang terdampak longsor belum seluruhnya selesai. Pemilik rumah masih melakukan penyelamatan sejumlah perabotan yang berada dalam rumah. Bantuan masa panik telah diberikan kepada keluarga yang rumahnya terdampak longsor. Bantuan berasal dari BPBD, Dinas Sosial, dan juga Baitul Mal. Bantuan tersebut berupa uang masa panik, sembako, tenda keluarga, peralatan masak, bahan bangunan, serta kebutuhan lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah. Sementara itu, korban meninggal dunia dalam kejadian longsor adalah Nazila, berumur 9 tahun, telah dimakamkan keluarga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah turut menyalatkan jenazah korban di Desa Tamidalem. Hingga laporan terakhir, 3 kepala keluarga masih tercatat mengungsi di BPBD Aceh Tengah,
8: terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lokasi terdampak dan perkembangan kejadian bencana. Puslapor Aceh Tengah juga melanjutkan pemantauan informasi kebencanaan dan kondisi cuaca sebagai bagian dari penanganan di lapangan. Demikian informasi dari banyak pendengar yang untuk informasi dari wilayah Takengon. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan salam hangat untuk rekan-rekan di Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Singkil dan juga Sabang. Saya Ari dari Takengon pamit dan sekaligus mengembalikan kabar Aceh kepada rekan kita di Banda Aceh, ada Bang Rifki. Saya kembalikan Bang Rifki.
1: Oke, baik. Kita tutup juga. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pendengar, Warta Berita Sentral sebelumnya di RRI Prodi ke Jakarta dan juga kabar aja di hari ini sudah kita ikuti dua program tersebut. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya lintas informasi kami buka informasinya. Satu informasi terkini kami sampaikan ke ruang dengar Anda.
1: Saatnya Anda dengarkan lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Kabupaten Gayluas meraih juara 1 Aceh Culinary Festival atau ASF 2026 yang digelar di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Prestasi tersebut diraih melalui penampilan bertema Kanuri Tangku Nuling yang mengangkat tradisi masyarakat Gayluas dalam menyambut dan merayakan hasil panen padi. Selain pertunjukan adat, Papilong Gayluas turut menyajikan berbagai kuliner khas seperti lepat, bahrum, dubai kali, kuah koro, kegalu, papiro, hingga iti kencer yang dimasak langsung melalui konsep ayung dapur. Sajian tersebut menjadi salah satu daya tarik festival dan ramai dikunjungi juga. Penghargaan juara satu diserahkan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa kepada Ketua Nekranase Gayluas Sonya Epiani. Nyonya Epiani Suhaidi pada malam puncak ACF 2026. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Pariwisata, Dekranasta dan TPPKK Gayluas dalam memadukan budaya kuliner dan kerajinan daerah. Nyonya Epiani Suhaidi menyebut penghargaan tersebut menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Gayluas sekaligus momentum untuk semakin memperkenalkan identitas budaya dan kuliner daerah. Anda pendengar, kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi. Anda bisa ikuti Lintas Informasi di siang nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Dengar di Merapun Anda berada, masih dengan saya sendiri Pandawan Tara yang masih temani Urman Ingkar Anda hingga di pagi menjelang siang nanti. Dan mendengar hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, 2 jam ke depan kami akan putarkan seperti biasa musik dan informasi. Kami akan hibur Urman Ingkar Anda dimulai dengan lagunya dari Pajar Kelabu dengan judul Norma Yunita.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Hi, foyer info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap, yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai makan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for yay info.
2: Pendengar di mana Anda berada, mari kami awali informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini. Dengan berita banjir masih ganggu akses desa Badak, longsor pelang kejaran Kuta Cane teratasi. Pendengar, banjir yang terjadi di desa Badak dan desa Rigep, Kecamatan Debun, Gelang, Kabupaten Galuas masih mengganggu akses masyarakat hingga Senin sore, 14 September tahun 2026 kemarin. Ketinggian air di jalan menuju desa Badak mencapai sekitar kurang lebih 1 meter atau di atas lutut orang dewasa. Dan pendengar, disertai material lumpur yang cukup tebal. Berdasarkan dari laporan update Pusdalop PBBD ke Bupati Galuas pukul Senin sore 17.05 menit waktu Indonesia bagian barat, kondisi tersebut menyebabkan kendaraan roda 4 belum dapat melintas karena sejumlah kendaraan dilaporkan terperosok di lumpur. Banjir terjadi karena hujan yang berlangsung sejak Minggu sore 13 September tahun 2026 menyebabkan tanggul di Desa Rigep jebol sekitar pada pukul 1 waktu Indonesia bagian barat. Air kemudian masuk ke sejumlah rumah warga di kawasan tersebut. Selain akses menuju Desa Badak, jembatan Badak Kukon juga belum dapat dilalui. Jembatan tertutup material banjir berupa batang pohon, kayu, lumpur, dan material lainnya akibat kuatnya arus. Sementara itu, kondisi ruas jalan di lintas sebelah Kejaran, Kota Cami, menunjukkan perkembangan dua titik longsoran di kawasan Tetumpun, Kecamatan Putri Betung saat ini sudah dapat dilalui. BPD Galuas tetap berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk PKK, BPJN untuk penanganan material longsoran. Di lokasi banjir, tim reaksi cepat BPD bersama TNI Polri, Babinkam Timas, Babinsa, dan masyarakat terus melakukan pembersihan material lumpur di pemukiman warga. Hingga laporan diperbaharui, tidak terdapat korban jiwa, warga yang terdampak banjir sementara ditampung di hunian kerabat. Personel Pusdalop PB dan TRC BPD Kabupaten Galuas masih melakukan pemantauan dan bersiaga selama 24 jam untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.

0: FOYE Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, FOYE Info.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini. Terkait dengan Dandim 0119 Bandar Meriah tekankan kesiapsiagaan para jurid hadapi musim penghujan. Komandan Kodim atau Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol R.B.B. Adianto SH memberikan jam komandan kepada para prajurit dan jajaran Kodim 0119 Bandar Meriah Senin 14 September tahun 2006. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh prajurit dalam menghadapi musim penghujan, khususnya menyikapi meningkatnya intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dalam arahannya, Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol R.B.B. Adianto SH mengatakan bahwa meningkatnya curah hujan, terutama sore hingga malam hari, perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran. Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam akibat tingginya intensitas hujan seperti tanah longsor, pohon tumbang, banjir, maupun bencana lainnya. Dan pendengar, selain meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, Dandim juga menekankan kepada seluruh prajurit agar senantiasa mematuhi aturan dan menghindari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Dandim berharap melalui kegiatan jam komandan tersebut, seluruh prajurit semakin meningkatkan disiplin, kewaspadaan, serta kepedulian terhadap lingkungan dan wilayah binaan masing-masing.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif kucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, sudah pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat, cek fakta sudah saatnya kami akan hadirkan ke ruang Anda di pagi hari ini terkait dengan Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai di akhir September tahun 2026 ternyata adalah hoax. Beredar sembunggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai di akhir bulan di bulan September tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Personal Toko Pagops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cek fakta lainnya di Sasala Pro Dangdut di siang nanti di RRI Pro 1 Rima Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Kami masih temani Ruandingar Anda di pagi hari ini dengan saya sendiri Pananra yang akan terus temani Ruandingar Anda hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi kebersamaan kita satu jam lagi, kebersamaan kita masih kami temani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi yang bisa kami sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Dan mendengar lagu berikut kami putarkan ke Ruandingar Anda darinya Patin dengan judul Shoot Me Now.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Baik pendengar, di mana pun anda berada, gimana pendengar kabarnya sekarang? Semoga pendengar masih baik-baik saja ya pendengar. Dan masih semangat tentunya bagi pendengar yang masih beraktivitas di pagi yang cerah ini. Tentunya kami harap untuk hati-hati jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan dan semoga juga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan pendengar di mana pun anda berada, berikut adalah informasi yang bisa kami bawakan ke rekan-rekan anda terkait dengan harga emas Antam turun Rp10.000 dan kami akan sampaikan informasinya. Harga emas batangan Antam mengalami penurunan sebesar Rp10.000 per gram pada 15 Februari tahun 2026. Harga emas Antam 1 gram pada hari Selasa tercatat Rp2.552.000, turun dari Rp2.602.000 per gram pada hari Senin sebelumnya.

Semayang gemasih artinya kasih sayang. Konsep ini berkaitan dengan perilaku terpuji dalam Islam. Dalam ungkapan bahasa Gayo, nilai semayang gemasih ini tercantum dalam peribahasa kasih entilaneh, sayang entilelang. Hal ini berkaitan dengan perlunya kemampuan bertindak proporsional serta adil dalam memberikan kasih sayang agar tidak menimbulkan kesombongan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 24 menit tersisa kami akan sampaikan masih informasi yang bisa kami bawakan ke rumah lingkar Anda terkait dengan Gunung Semeru erupsi 4 kali. BPBD ungkap kondisi warga Lumajang di hari ini. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi pada Selasa 15 September tahun 2026 dini hari. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Wisnu Kroho, membenarkan adanya suara gemuruh kuat yang menyertai aktivitas erupsi Gunung Semeru. Alhamdulillahnya tidak ada dampak akibat suara gemuruh tersebut. Begini warga di lereng Gunung Semeru beraktivitas normal seperti biasanya.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Pendengar, ini para pendada berada. Gak terasa bersama kita setelah sampai saat ini. Kami tentu saja sampai di sini mendengar karena kebersamaan kita tinggal sedikit lagi. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf juga pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawakan ini. Berikutnya rekan saya akan membongi Ibnu. Selanjutnya akan temani Ruang Lingkar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Sampai di sore nanti. Dan pendengar, saya Bernanara pamit undur diri dari Ruang Lingkar Anda. Terima kasih dan saya ucapkan ke Ruang Lingkar Anda yang masih setia bersama kami melalui radio manual ataupun melalui radio digital. Terima kasih atas apresiasi pendengar yang sudah temani kami sampai saat ini. Dan pendengar, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan program literasi digital, dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga dapat Anda ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan juga budaya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami penanti azan Zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Takengon dapat Anda ikuti di program Keberseluni dan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, juga diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program literasi digital di edisi hari ini setelah satu buah lagu yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Salam literasi digital untuk seluruh masyarakat Tanah Gayo dan Bener Meriah. Kembali hadir bersama saya Ibnu dalam program Literasi Digital, sebuah ruang informasi dan edukasi untuk mengajak kita semakin cerdas, bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Pendengar, perkembangan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, berbagai kebutuhan keuangan dapat dilakukan melalui telepon pintar, mulai dari transaksi transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian kebutuhan, hingga transaksi melalui berbagai platform digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada pula risiko yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah penipuan online. Karena itu pendengar, pada edisi hari ini Selasa 15 September 2026, kita akan membahas topik edukasi aman bertransaksi keuangan lewat platform digital dan pencegahan penipuan online. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, bagaimana cara memastikan transaksi digital kita aman? Apa saja modus penipuan online yang perlu dikenali? Dan bagaimana sikap kita ketika menerima pesan, telepon, atau tautan mencurigakan? Semua akan kita bahas dalam program literasi digital hari ini. Pendengar, transaksi keuangan secara digital memang praktis. Kita tidak harus selalu datang langsung ke bank atau membawa uang tunai dalam jumlah besar. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kemudahan digital harus diimbangi dengan kewaspadaan digital. Jangan sampai karena ingin cepat, kita justru mengabaikan keamanan. Sebelum melakukan transaksi, pastikan kita menggunakan aplikasi atau platform resmi, periksa kembali nama penerima, nomor rekening, atau tujuan pembayaran, serta nominal transaksi. Jangan terburu-buru hanya karena seseorang mengaku sebagai petugas bank, kurir, penjual, teman, keluarga, atau pihak tertentu. Dalam dunia digital, identitas seseorang juga bisa dipalsukan. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, hal paling penting dalam menjaga keamanan transaksi digital adalah melindungi data pribadi dan informasi keamanan akun. Jangan pernah membagikan kepada orang lain PIN, password, kode OTP, PIN transaksi, nomor kartu beserta data keamanan maupun kode verifikasi lainnya. Kode OTP atau kode verifikasi adalah informasi yang harus kita rahasiakan. Kalau ada seseorang menghubungi kita misalnya dan meminta kode tersebut dengan alasan untuk melakukan verifikasi, mendapatkan hadiah, mengamankan rekening, atau memperbaiki akun, jangan langsung percaya. Berhenti sejenak, periksa dan pastikan kebenarannya melalui kanal resmi. Ingat baik-baik pendengar, jangan pernah membagikan kode rahasia hanya karena seseorang meminta dengan cara yang meyakinkan. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, modus penipuan online juga sering dilakukan melalui pesan singkat. Kita mungkin menerima pesan yang mengatakan bahwa kita mendapatkan hadiah, rekening bermasalah, akun akan diblokir, paket tertahan, atau ada transaksi yang harus segera dikonfirmasi. Kemudian kita diberikan sebuah tautan. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Jangan asal klik tautan yang kita terima, periksa terlebih dahulu siapa pengirimnya dan apakah informasi tersebut benar-benar berasal dari pihak resmi. Jangan mudah percaya hanya karena pesan menggunakan logo perusahaan, nama lembaga atau bahasa yang terlihat profesional. Penipu dapat membuat tampilan dan bahasa yang terlihat meyakinkan. Karena itu pendengar, prinsipnya sederhana, jangan panik, jangan terburu-buru, dan jangan asal klik. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan transaksi digital adalah tidak memeriksa kembali tujuan transfer. Sebelum menekan tombol kirim, biasakan melakukan pemeriksaan ulang. Pastikan, pertama, nama penerima sudah benar. Kedua, nomor rekening atau tujuan pembayaran sudah selesai.
Ketiga, jumlah uang yang akan dikirim sudah tepat. Keempat, transaksi dilakukan melalui aplikasi atau platform resmi. Dan yang tidak kalah penting pendengar, simpan bukti transaksi. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu kita menghindari kesalahan

lakukan pengecekan. Jika seseorang mengaku dari bank atau lembaga tertentu, hubungi pihak tersebut melalui kontak resmi. Jika ada keluarga atau teman yang meminta uang secara mendadak melalui akun atau nomor yang tidak biasa, lakukan konfirmasi melalui jalur lain. Jangan malu untuk memastikan, lebih baik bertanya dan memastikan daripada menyesal setelah uang terlanjur berpindah. Dan pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, masih bersama saya Ibnu yang akan menemani ruang dengar Anda di program Literasi Digital edisi hari ini. Bagi masyarakat yang sering berbelanja secara online, pendengar, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan ya. Jangan hanya melihat harga murah, periksa reputasi penjual, ulasan pembeli, informasi produk, dan mekanisme pembayaran yang tersedia. Hindari melakukan pembayaran di luar mekanisme resmi sebuah platform jika hal tersebut tidak diperlukan. Penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan juga patut dicurigai. Kita harus memahami, pendengar, bahwa murah belum tentu aman dan cepat belum tentu benar. Utamakan keamanan dalam setiap transaksi kita. Lalu bagaimana jika seseorang sudah terlanjur menjadi korban penipuan online? Yang pertama, jangan panik. Segera amankan akun dan hubungi penyedia layanan keuangan atau platform terkait melalui kanal resmi. Jika berkaitan dengan transaksi perbankan atau layanan keuangan, segera laporkan kepada pihak penyelenggara agar dapat dilakukan penanganan sesuai prosedur. Simpan seluruh bukti yang ada, seperti percakapan misalnya, nomor telepon, nama akun, bukti transfer, tautan, tangkapan layar, serta informasi lain yang berkaitan dengan kejadian. Jangan menghapus bukti tersebut, kemudian laporkan kepada pihak berwenang atau kanal pelaporan resmi yang sesuai. Dan yang penting, jangan kembali mengikuti arahan dari pelaku dengan alasan ingin mendapatkan uang kembali. Dan pendengar, teknologi bukan sesuatu yang harus kita takuti. Teknologi justru dapat memberikan banyak manfaat apabila kita menggunakannya dengan benar. Yang diperlukan adalah pengetahuan, kewaspadaan, dan kebiasaan digital yang aman. Mari kita biasakan, periksa sebelum klik, periksa sebelum transfer, rahasiakan PIN dan OTP, gunakan aplikasi resmi, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Dan apabila ada sesuatu yang terasa janggal, berhenti dan lakukan pengecekan. Kebiasaan sederhana tersebut, pendengar, dapat membantu melindungi diri kita, keluarga, dan masyarakat dari kejahatan digital. Dari pembahasan kita hari ini, pendengar, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. 1. Lindungi data pribadi dan informasi keamanan akun. Jangan pernah memberikan PIN, password, OTP, atau kode verifikasi kepada orang lain. Jangan sembarangan membuka tautan yang mencurigakan. Selalu periksa nama penerima dan nominal sebelum melakukan transfer. Jangan mudah percaya pada pesan atau telepon yang membuat kita panik. Gunakan aplikasi dan kanal layanan resmi. Simpan bukti transaksi dan segera laporkan apabila menjadi korban penipuan. Mari menjadi masyarakat yang bukan hanya melek teknologi, tetapi juga cerdas dan aman dalam menggunakan teknologi. Tidak ada salahnya, pendengar, menggunakan teknologi untuk memudah kehidupan. Tetapi jangan biarkan kemudahan membuat kita lengah. Di dunia digital, satu klik bisa membawa manfaat, tetapi satu klik yang salah juga bisa membawa kerugian. Karena itu, mari menjaga pengguna digital yang cerdas. Saring sebelum sharing, periksa sebelum bertransaksi, dan waspada sebelum percaya. Saya Ibnu pamit undur diri. Program Literasi Digital edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap ikuti siaran Pro 1 RRI Rimba Raya, radio yang hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk masyarakat Tanah Gayo dan sekitarnya. Saya Ibnu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Rimba Raya, teman Anda, sumber informasi terpercaya.

0: banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih. Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan.
2: Terus?
1: Kecuali kalau sumber petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
1: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
3: FYI for yay info.
4: Di era digital, jejak kita di internet ibarat tinta permanen. Bijaklah sebelum membagikan informasi, karena sekali terunggah, sulit untuk dihapus. Ingat, literasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab. Gunakan teknologi untuk tumbuh, bukan untuk tenggelam. Literasi digital membantu kita memilah informasi, menjaga privasi, dan tetap produktif di dunia maya.

0: Aduh, dulu kalau mau urus KTP atau perizinan usaha harus bawa berkas segunung lagi. Antri berjam-jam di kantor. Capek sekali rasanya.
1: Ayah, kenapa nggak pakai aplikasi aja? Aku lihat di sekolah, Bu Guru bilang sekarang banyak layanan pemerintah sudah bisa lewat HP.
0: Aplikasi? Ayah belum tahu, Nak. Ayah masih terbiasa dengan cara lama.

0: Selamat pagi Pak Budi, Ani. Wah, kebetulan sekali saya baru dari kantor kelurahan. Sekarang semua layanan administrasi sudah beralih ke sistem digital.
1: Maksudnya bagaimana Bu Sari?
0: Begini Pak, sekarang kan ada aplikasi layanan kependudukan online. Mau urus KTP, KK, atau akta kelahiran, cukup unggah dokumen lewat aplikasi. Gak perlu antri panjang lagi.
2: Wah, keren. Jadi saya main game di HP. Tapi ini buat urusan penting ya, Bu?
0: Betul, Ani. Selain itu, ada juga platform perizinan usaha digital. Jadi, kalau ayah mau urus izin usaha, tinggal isi formulir online. Bahkan untuk pajak, sekarang bisa bayar lewat aplikasi resmi pemerintah.
1: Jadi semua lebih cepat ya, Bu? Tidak perlu bawa berkas-berkas banyak seperti ini lagi.
0: Iya, Pak Budi. Bahkan layanan kesehatan juga sudah terintegrasi. Misalnya, daftar BPJS atau cek fasilitas rumah sakit bisa lewat portal digital. Semua ini bagian dari transformasi layanan publik agar masyarakat lebih mudah, transparan, dan efisien.
2: Jadi, ayah nggak perlu bingung lagi. Tinggal klik isi data, selesai.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Sari. Mulai sekarang, ayah akan belajar pakai aplikasi digital.
0: Itu semangat yang bagus, Pak. Ingat, literasi digital bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Dengan teknologi, kita bisa mengurus administrasi lebih cepat dan nyaman.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Tapi, apakah semua informasi bisa dipercaya?
4: Wah, ada berita baru nih. Tapi tunggu dulu. Jangan langsung percaya.
3: Literasi digital itu penting. Cek dulu sumbernya, pastikan informasinya benar, dan jangan mudah terprovokasi. Gunakan internet untuk hal-hal bermanfaat, belajar, berkarya, dan berbagi inspirasi. Jadilah pengguna digital yang cerdas dan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Takengon, untuk Indonesia yang lebih cerdas digital.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu, jamu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Saudara pendengar, kita jelang warta berita bersama Pro 3 RR Jakarta di program Dinamika Olahraga di siang ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau ANPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Rizky Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2020-2027 dini hari tadi. Leeds

0: Okafor Keloin dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua sebelum Bosco Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
1: Yes, sometimes on rare occasion.
2: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan pemain saya.
0: Kemenangan tersebut belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle
2: benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya jadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
0: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili dan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih bertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobi. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Apa yang seharusnya lakukan, tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikkan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan

0: Radio Republik Indonesia, Komo melanjutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions, emosi itu. Siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abritiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari. Persatuan

kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada khususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Kejun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Kejun kan secara taktikal sangat detail, dan kalau alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games, mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

Komite atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu para balap sepeda dan para bulu tangkis, para panahan maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera selesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi. Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
3: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terdengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi di Programatika. Saya Rizky Lestarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, kita telah mengikuti tadi ya berita olahraga atau dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Takengon. Sekarang balik lagi ke Pro 1 RRI Takengon bersama saya Ari.
1: Demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redelung Bandar Meriah. Dan mendengar kami akan temani aktivitas Anda di siang ini dengan genre musik dan informasi, lagu-lagu pop Indonesia dan sekaligus beri informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan berdengar, selamat siang kami ucapkan ya bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan selamat siang dan tetap semangat dan salam sehat untuk Anda semua.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca dokter. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, dokter di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus, dan ketidakpuasan terhadap hidup.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: musiclist.com. Royalty free music for marketing.
1: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id dari Redelong. Komandan Kodim Dandim 0119 BM Letkol ARH Febri Adianto SH memberikan jam komandan kepada para prajurit dan jajaran Kodim 0119 BM Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh prajurit dalam menghadapi musim penghujan, khususnya menyikapi meningkatnya intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dalam arahannya, Dandim 0119 BM Letkol Arfebri Ardianto SH mengatakan bahwa meningkatnya curah hujan terutama pada sore hingga malam hari perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam akibat tingginya intensitas hujan seperti tanah longsor, pohon tumbang, banjir maupun bencana lainnya.
0: safemusiclist.com royalty free music for marketing and promotion.
1: Selain mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, Dandim juga menekankan kepada seluruh prajurit agar senantiasa mematuhi aturan dan menghindari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Dandim berharap melalui kegiatan jam komandan tersebut, seluruh prajurit semakin meningkatkan disiplin, kewaspadaan serta kepedulian terhadap lingkungan dan wilayah binaan masing-masing. Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
2: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita akan lanjut dengan program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimbaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Rimbaraya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Salam budaya dari dataran tinggi Gayo untuk seluruh pendengar yang berada di Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, dan dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Ibnu dalam program musik tradisional dan budaya. Ruang bagi kita untuk mengenal, mencintai, dan menjaga kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di tanah Aceh. Pendengar, berbicara tentang kebudayaan Gayo, tentu kita akan menemukan banyak sekali kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan nilai filosofis. Salah satunya pendengar adalah tari Binas, sebuah seni tradisional yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Gayo Luas. Hari ini kita akan mengajak pendengar mengenal lebih dekat keindahan tari Binas. Sebuah tarian yang bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga menyimpan pesan nilai kebersamaan, kelembutan, dan identitas budaya masyarakat Gayo Luas. Tari Binas merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat Gayo Luas. Tarian ini umumnya dibawakan oleh kaum perempuan secara berkelompok. Salah satu hal yang menjadi daya tarik tari Binas adalah gerakannya yang dilakukan secara bersama-sama dengan pola dan ritme yang teratur. Para penari duduk atau bergerak dalam formasi tertentu sambil melakukan gerakan tangan dan tubuh yang selaras. Keselarasan tersebut, pendengar, menciptakan sebuah pertunjukan yang terlihat sederhana, tetapi membutuhkan latihan, kekompakan, dan konsentrasi. Disinilah keindahan dari tari Binas dapat kita rasakan, bukan hanya dari gerakan para penari, tetapi juga dari kebersamaan dan kekompakan yang ditampilkan. Pendengar, kalau kita menyaksikan pertunjukan tari Binas, perhatian kita tentu akan tertuju pada gerakan para penarinya, gerakan tangan, tubuh, perubahan posisi serta irama yang dilakukan secara bersama-sama menciptakan harmoni yang menarik. Gerakan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap gerakan membutuhkan ketepatan dan keserasian dengan penari lainnya. Satu penari bergerak, penari yang lain mengikuti. Satu irama dimainkan, seluruh kelompok menyatukan gerakan. Dari sinilah kita dapat melihat sebuah pesan budaya yang sangat kuat, kebersamaan akan menghasilkan keindahan. Keindahan tari Binas juga semakin terasa melalui busana tradisional yang dikenakan para penari. Busana tersebut menjadi bagian penting dalam pertunjukan karena memperlihatkan identitas dan karakter budaya masyarakat Gayo Luas. Penampilan para penari yang berbusana tradisional dipadukan dengan gerakan yang kompak menjadikan tari Binas memiliki daya tarik tersendiri. Ketika seni tari, busana, musik, dan tradisi berpadu dalam satu pertunjukan, yang hadir bukan sekadar tontonan, tetapi sebuah gambaran identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendengar, ada salah satu hal yang menarik dari tari Binas. Tarian ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan dan kekompakan. Bayangkan ketika banyak penari harus melakukan gerakan yang sama, dalam waktu yang sama, dengan irama yang sama. Tentunya diperlukan kerjasama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Nilai inilah yang membuat kesenian tradisional menjadi penting untuk terus dikenalkan kepada generasi muda. Karena itu, di dalam budaya terdapat pelajaran kehidupan. Tari Binas mengingatkan kita bahwa ketika perbedaan disatukan dalam sebuah tujuan, maka akan lahir harmoni yang indah. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya budaya populer, kesenian tradisional menghadapi tantangan yang tidak ringan. Generasi muda semakin dekat dengan berbagai budaya dari luar melalui media sosial dan internet. Hal tersebut bukan berarti budaya tradisional harus ditinggalkan. Justru sebaliknya,
kita perlu membuat budaya lokal semakin dikenal melalui cara-cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tari Binas dapat diperkenalkan melalui pertunjukan di sekolah, festival budaya, kegiatan masyarakat, maupun media digital. Generasi muda tidak hanya menjadi penonton, mereka juga harus diberi kesempatan untuk belajar, menampilkan dan mengembangkan kesenian tradisional. Melestarikan budaya bukan hanya tugas para seniman, melestarikan budaya adalah tanggung jawab kita bersama. Keluarga dapat mengenalkan budaya kepada anak-anak, sekolah dapat memberikan ruang bagi kegiatan seni tradisional, komunitas dapat mengadakan latihan dan pertunjukan, sementara masyarakat dapat memberikan apresiasi terhadap para pelaku seni. Dan media seperti radio juga memiliki peran penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Dengan semakin sering dibicarakan, mendengar, dikenalkan, dan dipentaskan, maka kesenian seperti Tari Binas akan tetap hidup. Tari Binas bukan hanya tentang gerakan yang indah, di dalamnya terdapat identitas, kebersamaan, disiplin, kekompakan, dan warisan budaya. Karena itu, jangan sampai generasi berikutnya hanya mengenal Tari Binas melalui cerita. Mari pastikan mereka dapat melihat pertunjukannya, mempelajari gerakannya, memahami maknanya, dan merasa bangga menjadi bagian dari kekayaan budaya Aceh. Budaya tidak akan hilang selama masih ada yang mau mengenal, mencintai, dan mewariskannya. Dan pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kita dalam program musik tradisional dan budaya kali ini. Hari ini kita telah mengenal lebih dekat keindahan seni Tari Binas Gayu Luas, sebuah kesenian tradisional yang memperlihatkan bahwa keindahan tidak hanya lahir dari gerakan, tetapi juga dari kekompakan, kebersamaan, dan nilai budaya yang ada di baliknya. Mari kita jaga warisan budaya Tanah Gayo dan Aceh, kenali budayanya, cintai keseniannya, dan wariskan kepada generasi selanjutnya. Saya Ibnu pamit undur diri, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kita mengenal kekayaan budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI Rimba Raya, suara budaya, suara masyarakat, dan suara Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti program musik tradisional dan budaya edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian program lagu-lagu religi islami untuk Anda semua. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikap Bu. Semangatmu dan kegigihan kamu, saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu." Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti kabar seru ini.
3: Kita nantikan kabar seru ini. Menyawahni kabar Iwan Lau si seru ini. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takingan menyawahni ke Berserloni. Tarlo Selasa 15 September 2026, saudara urum kami Budi, inilah ke Berserloni selengkapnya. Masyarakat di wilayah Aceh Tengah yarapen jege-jege ari potensi bencana hidrometeorologi ikerna ureun semakin gati turun rum intensitas rintik sawah kukul. Mahyani menyawahni ke Berserloni.
5: Masyarakat di wilayah Aceh Tengah iharapan jaga-jaga ri potensi bencana hidrometeorologi ikarena nuren turun nilani urum intensitas rintik sawah kukul. Kondisi oya merah memicu banjir longsor, terutama di wilayah rawan bencana. Perkiraan cuaca wilayah Tengah Aceh mane terpantau cerah berawan, mulai soboh sawah kuruhul, iruhul sawah kuyo i pepian wilayah konauren rintik sawah urenkul. Prakirawan cuaca BMKG Aceh, Mija Andria menyawahni, kuyu keras wilayah Tengah Aceh secara dominan bergerak ariarah barat. Urum kecepatan 5 sawah 15 knot atau setara urum 10 sawah 30 km per jam. Iprene masyarakat Aceh Tengah perlu jaga-jaga ari potensi bencana, khususnya banjir rum longsor. Ikarenan uren turun nilani rum intensitas sedang rum murenkul. Imbaui masyarakat khususi sitaringi dekat nibur atau pe daerah rawan banjir. Guna katinguk jege-jege ari urena. Masyarakat PI harapannya memantau perkembangan informasi cuaca ari sumber resmi BMKG. Mahyani ari RRI Takengon menyawahni kabar seruni.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap MTQ Nasional tahun 2026 ini kin momentum nguk mujadinan Al-Quran kin pedoman niwan murib. Mahyani menyawahni ke Berserloni.
5: Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah entikin pertandingan plin. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap MTQ ini kin momentum mujadinan Al-Quran kin pedoman niwan murib yang mana nilai-nilai Al-Quran mukmayu kuan sikap perilaku te sehari-hari. Iprine mubaca muhafal Al-Quran bagian dari proses mudekatan diri ku kitab suci. Semua jadi tantangan di waktu menerapkan nilai-nilai Al-Quran iwani kehidupan. Kene Al-Quran turah muhadiran sikap ni jemaah makin jero, menyelesaikan persoalan, membangun hubungan pe semakin berakhlak. Iperenera pepian kategori, yakni arah si dekat urum Al-Quran, arah juga si melekat urum Al-Quran, dan arah juga si mujadinan Al-Quran kin pedoman ni murib. Itegasannya semangat MTQ semestinya gerhanya mulahiran kori Koriah hapis-hapijah berprestasi. Lebih harioya MTQ kene turah mampu mudorong jema-jema siarani menerapkan Al-Quran wan kehidupan bermasyarakat. Mahyani, Ari RRI Takingan, menyawahni keber serloni.
4: Longsor susulan terjadi di Kampung Sanihan, Citengah, Senin Mane 14 September 2026. Lisa Dana menyawahni keber serloni.
6: Longsor susulan terjadi Kampung Sanihan, Kabupaten Aceh Tengah, Senin 14 September 2026, Mani. Material longsor sebelumnya ngebersihan pakai roa alat berat dan selesai sekitar pukul 20.40 WIB. Longsor susulan nyebabkan tembok penahan tanah di pinggir jalan nasional roboh dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. BPBD, Dinas Sosial dan Baitul Mal menyaluran bantuan masa panik ke masyarakat terdampak agusen, sembako, tenda, peralatan mujerang nye bahan bangunan. Sementara ya, korban benasa Najila 9 tahun ngeikuburan sawah Senin Klem tulu kepala keluarga masih mengungsi. BPBD Aceh Tengah renye memantau lokasi dan kondisi cuaca. Lisa Dana, RRI Takingan, munyawahni ke Barseloni.
4: Biak saudara nggak kami sawahan ke Barseloni hari RRI Takingan. Nantinan ke Barseloni selanjutnya jeplowan jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Barseloni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program ke Barseloni.

Demikian tadi telah kita ikuti warta, maksud kami kabar seluruh bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangkapai Gajah Simpang 3 Radelung Bandar Meriah. Dan mendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan seperti biasa, kami akan temani aktivitas Anda di siang ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hey, Prodangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mendengar, masih terucap selamat siang untuk Anda semua yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Dan bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang ini, silakan di 0853 8179 3206.

Dan sebagai kita nantikan atensi dari pendengar semua, kami bacakan dulu pesan yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya di kesempatan ini. Assalamualaikum Bung Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, katanya selamat siang kembali. Darinya Pawang Lisik nih Bang, di seputaran Kekuyang. Mau request lagu dangdut darinya Rita Sugiarto dengan judul Biarlah Merana. Sepertinya Abang Pawang Lisik sekarang lagi merana ya. Makanya lagunya pun dengan judul Biarlah Merana katanya. Masa merana dibiarin Bang Pawang Lisik ya. Dan salam-salamnya untuk semua pendengar RRI Rimba Raya di mana saja berada. Dan semoga sehat-sehat semua dan dilancarkan rezekinya. Amin.

Dan mendengar, langsung saja kita putarkan requestan darinya Abang Pong Lisik tadinya dengan judul Merana. Oh, biarlah merana ya, dari Rita Sugiarto. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: For Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
2: FYI, for Yay Info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus itu. Narasi ini seolah-olah menghubungkan kasus penyelundupan narkoba oleh pilot Malaysia dengan keputusan untuk menutup akses perbatasan RI Malaysia. Faktanya mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbackhook.id, video tersebut hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelusuran mengenai kasus tersebut juga menunjukkan tidak ada pemberitaan yang menyebut perbatasan RI Malaysia ditutup sebagai dampak dari kasus tersebut. Sementara itu, informasi mengenai perbatasan ditutup yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada penutupan patroli terkoordinasi antara militer Indonesia dan Malaysia pada 2024. Bukan penutupan akses perbatasan kedua negara. Hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia mengenai penutupan perbatasan akibat kasus pilot tersebut. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi siang ini. Dan satu jam ke depan kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut dan juga informasi-informasi untuk Anda semua. Dan pendengar, selamat melanjutkan aktivitas ya, kami ucapkan bagi Anda. Baik Anda yang masih di perkebunan mungkin, ataupun Anda yang masih di perkantoran, dan juga mungkin bagi Anda yang sedang menjajakan dagangannya ya, seperti Ibu Hairani, toko kelontong samping TK Harapan Paya Gajah nih ya, di Simpang 3 Radeleng Bandar Meriah. Selamat menjalankan aktivitasnya Bu, kami ucapkan untuk Anda, dan tetap semangat ya menunggu pelanggannya. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu, kami akan hadirkan ataupun kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darinya bidadari tanpa sayap nih Bang, di seputaran Weh Lukup katanya. Oh Weh Lukup, oh Weh Lukup Aceh Tengah. Mau request lagu dong nih Bang, darinya Maggie Jet dengan judul si Sakit Gigi. Sakit gigi atau sikat gigi ya? Biasanya akibat malas sakit gigi, makanya malas sikat gigi ya, maka berakibat jadi sikat sakit gigi. Dan mendengar, salam-salam katanya darinya bidadari tanpa sayap untuk Bang Joy ini spesial katanya. Dan juga salam kenal untuk Ibu Hairani yang abang sebutin tadi katanya. Oh, Ibu Hairani dapat salam nih dari Nyabi dari tanpa sayap. Dan juga untuk keluarga besar saya di seputaran Belang Mancung katanya. Dan juga pesan berikutnya mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alung Kumar nih Bang, dengan Win Percos. Jah, Win Percos geral ini pel lah kan anjing bedi. Request lagu Bang Ari Paulida, judulnya Bersinar Dalam Jiwa. Salam-salam kin pemenge RRI Rimba Raya. Berizin wassalam. Berizin kembali dan wassalam kembali untuknya Abang Win Percos. Dan mendengar, masih kami tunggu untuk Anda semua yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kesempatan siang ini bersama saya Ibnu. Kami tunggu atensi Anda di 0853-8179-3206. Dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu, kami akan angkat dulu telepon yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Oh, dengan Bang Joy nih. Apa kabar Bang Joy?
1: Betul 100 Bang.
0: Kuna kabar Ruhul Nione?
1: Ya, Anur Ruhul Nione.
0: Ala kuna kita.
1: Ala bu jaringan pada rusak jaringan juga.
0: No, nomor rusak kepe nih Bang, bekal pot ke bahasa kita nih Bang.
1: Model tak nyasap asap ini tidak asap nih aja. Masalah
0: kita nih ya. Tengah nguna ini Bang Joy.
1: Ini tengah santai, lari ke bungkus, minum kopi, mah nih kita.
0: Iya, asap pisang goreng ga, no.
1: Ini pisang goreng gara-gara, wey.
0: Anak kita.
1: Anak kupir merokok, wey.
0: Jadi, mula Bang Joy.
1: Mengupi, kah?
0: Alhamdulillah, ini mari mangan ruh loyana. Cap kupi tikik, karanya. Sap rokok tikik, karanya. Kuharap ni meja siaran, nih, Mian.
1: Oh, betul, ya. Bonong, nang lagu, ya.
0: Mana lagu, ini, Bang?
1: Nang lagu hari Lola Drakel, deh.
0: Lola Drakel, mana judulnya Bang?
1: Judulnya, oh ya, Sinan Kutir, hari Takingan, hari Bang Budi, ya kan?
0: Iya.
1: Kebiasaan tak judulnya kita, judulnya hari Rakelna, judulnya Maimunah lah.
0: Maimunah kah?
1: Ayah lagi kesukaan Bang Tibro ya.
0: Iya, yang ngepas nih. Salam-salam ikan saya ini Bang Joy, Rul nih.
1: Salam-salam ikan Abang Ednis keluarga, semoga sehat selalu.
0: Berizin.
1: Dan untuk semua penyiar, reporter RI Rimba Raya, dimana saja berada, semoga sehat selalu pasti aja. Dan untuk semua pendengar setia RI Rimba Raya yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga saya selalu di mana saja berada pakai Abang ini.
0: Berizin.
1: Di lagu ini hari Rata jadi Maimunah bos.
0: Oke.
1: Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Joy pendengar. Di seputaran Pondok Gajah. Ini Bang Joy ini merupakan sesepuh ya. Sesepuh pendengar RRI Rimba Raya. Ada request lagu katanya dari Lola Drakel dengan judul Maimunah. Dan salam-salam katanya buat semua pendengar ya, dimanapun saja berada. Dan pendengar, meskipun cuaca di luaran sana mendung, mungkin akan turun hujan, tetapi semangat kita mendengarkan Pro Dangdut di siang ini semoga tidak mendung ya. Dan tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut gyrenotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim, es krim. Es krimnya Bu, es krim.
3: Bang, bang, es krim. Sini bang.
2: Neng, es krim Neng.
3: Iya, masa rendang? Ah siapa bang?
2: Sini Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
3: Moka.
2: Moka.
3: Ada gak?
2: Ada Neng, ada.
3: Enak bener bang, siapa yang bikin?
2: Ya saya Neng, ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim Neng.
3: Oh, tapi abang tahu gak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya Neng.
3: Saya kasih tahu ya bang.
2: Iya, iya, iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
2: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
3: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
2: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
1: FYI, for Yay Info.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan beresiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Indonesia berdiri kokoh di atas keberagaman suku, budaya, juga agama. Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati dan hidup secara berdampingan di dalam damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara adil, seimbang, dan tentunya menjauhi sikap ekstrem. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan menuju Indonesia emas.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, sudah di penghujung acara program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di edisi hari ini. Dan juga sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Cibro yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ada Abang Pawang Lisik tadinya dari seputaran Kekuyang. Juga ada Bidadari Tanpa Sayap dari Wihlukup. Dan juga tak ketinggalan darinya Bung Joy ataupun Bang Joy dari Pondok Gajah. Dan mendengar, saya Ibnu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Sans Sangonia.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Baraya 90,1 MHz. Apa kabar masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo Benar Meriah dan sekitarnya? Semoga sore ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, aman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, saya Bang Cibruk kembali hadir menemani Anda dalam program Kentongan. Sebuah program yang mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, memahami potensi bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pendengar, perubahan musim mulai kita rasakan ya. Cuaca bisa berubah dengan cepat. Pagi yang cerah, siang terasa panas. Kemudian sore atau malam, hujan turun dengan intensitas cukup tinggi. Sering disebut dengan masa pancaroba pendengar, dan di tengah kondisi tersebut kita tidak boleh lengah, karena ketika hujan deras, angin kencang maupun perubahan cuaca terjadi secara tiba-tiba, berbagai potensi bencana dapat meningkat. Mulai terjadi banjir pendengar, kemudian tanah longsor ya, beberapa kejadian yang lalu, beberapa waktu yang lalu ya, di Sanihan kita juga mendengar ada korban jiwa, kemudian juga ada pohon tumbang hingga gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Karena itu pendengar, tema sore kini adalah pancaroba datang, bencana mengintai, tingkatkan kesiapsiagaan bersama dengan Kentongan. Pancaroba merupakan masa peralihan dari satu musim ke musim yang lain. Pada periode tersebut, kondisi cuaca cenderung lebih dinamis dan sulit diprediksi hanya dengan melihat keadaan sesaat. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan seperti Tanah Gayo, ya, perubahan cuaca perlu menjadi perhatian kita bersama. Hujan deras dapat meningkatkan risiko genangan dan banjir di wilayah tertentu. Sementara kondisi tanah yang jenuh, air juga dapat meningkatkan risiko longsor, terutama di kawasan lerengan dan daerah dengan kemiringan yang cukup terjal. Karena itu pendengar, kita perlu untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika hujan turun dalam waktu lama atau dengan intensitas tinggi. Oke, baik pendengar, sebelum kita teruskan, kita perlu mengenali ya potensi bencana yang ada di sekitar kita. Kesiapsiagaan bencana dimulai dari mengenali lingkungan tempat tinggal kita pendengar. Coba perhatikan apakah rumah kita berada di dekat sungai. Apakah ada tebing atau lereng di sekitar pemukiman kita? Apakah saluran air sering menjadi tersumbat? Apakah ada pohon besar yang berada terlalu dekat dengan rumah atau fasilitas umum ya? Tentunya hal-hal sederhana ini perlu sekali kita perhatikan. Jangan menunggu bencana terjadi baru kemudian kita bertindak. Kenali risikonya, kurangi risikonya, dan tentunya siapkan diri sejak dini. Oke, baik pendengar, 11 menit sudah beranjak dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita selingi dengan lagu-lagu yang lagi hit saat ini. Seperti lagu yang satu ini ya, kami hadirkan spesial untuk Anda semuanya. Dari vokalnya Mudi Pesawat, Dendi Barakat hadir temani sore kita semuanya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 26 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, tepat di formasi 15:34 ya, 8 menit lagi kita akan masuki kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Ogay, spesial di Kabupaten Banda Meriah. Sebelum itu pendengar, kita lanjutkan untuk program Kentongan ya. Pendengar, sejak dahulu kentongan dikenal sebagai alat komunikasi masyarakat. Suara kentongan dapat menjadi tanda atau pemberitahuan kepada warga mengenai terjadinya kondisi tertentu. Di era digital seperti sekarang, memang kita sudah memiliki telepon pintar, media sosial, dan berbagai sistem komunikasi lainnya. Namun, semangat kentongan tetaplah relevan dengan perkembangan zaman. Semangatnya apa? Semangatnya adalah saling mengingatkan, saling membantu, dan saling menjaga. Ketika ada kondisi membahayakan, jangan hanya menyelamatkan diri sendiri saja. Pastikan anggota keluarga, tetangga, terutama anak-anak, lansia, dan warga yang membutuhkan bantuan juga dapat mendapatkan informasi, karena menghadapi bencana tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendirian. Tentunya kesiapsiagaan pendengar adalah tanggung jawab kita bersama. Pendengar, sudahkah keluarga kita memiliki rencana apabila terjadi keadaan darurat? Kalau belum, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membicarakannya. Tentukan tempat berkumpul apabila harus meninggalkan rumah. Kenali jalur yang aman. Simpan dokumentasi penting di tempat yang mudah dijangkau. Siapkan kebutuhan dasar dan obat-obatan yang diperlukan oleh keluarga. Pastikan telepon genggam memiliki daya yang cukup ketika kondisi cuaca mulai memburuk. Dan yang paling penting pendengar, ajarkan anak-anak kita juga apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi keadaan darurat. Tidak perlu menunggu sampai bencana itu datang. Persiapan kecil hari ini bisa sangat berarti ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Dan pendengar, masyarakat di dataran tinggi Tanah Ogay dikenal dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong ya. Nah, inilah yang harus terus kita hidupkan dalam menghadapi potensi bencana. Mari bersama-sama membersihkan saluran air, jangan membuang sampah secara sembarangan, perhatikan kondisi lingkungan sekitar, laporkan apabila menemukan potensi yang membahayakan masyarakat, dan saling mengingatkan ketika cuaca mulai menunjukkan kondisi yang tidak bersahabat. Ini sangat penting pendengar ya, ketika kondisi cuaca tidak bersahabat ya. Karena mencegah bencana bukan hanya pekerjaan pemerintah ataupun petugas kebencanaan, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Ada 3 kata pendengar yang perlu kita ingat sore hari ini. Kenali, siapkan, selamatkan. Untuk kenali, kenali potensi bencana yang ada di lingkungan kita. Misalnya kita tinggal di kawasan kaki Gunung Berapi Burni Telong ya. Ini salah satu potensi bencana. Dan wallahu alam, kita nggak tahu kapan ya kan. Tapi kita senantiasa kenali bencana itu, kapan terjadi kita sudah bisa mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah siapkan keluarga perlengkapan dan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan ketika bencana itu terjadi, selamatkan diri serta bantu orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan ya, dan kondisi yang aman. Jangan panik, jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, dan selalu ikuti arahan dari pihak berwenang. Oke, baik pendengar, pancaroba bukan alasan untuk kita takut ya. Namun pancaroba menjadi pengingat agar kita semakin waspada dan siap. Hati-hati dan waspada. Bencana memang tidak tahu gitu ya. Maksud kami, bencana memang tidak selalu bisa kita cegah sepenuhnya.
tetapi risikonya dapat kita kurangi dengan pengetahuan, kepedulian, dan juga kesiapsiagaan. Tentunya pendengar, mari jadikan semangat kentongan sebagai bagian dari kehidupan kita. Satu suara untuk mengingatkan, satu kepedulian untuk menyelamatkan, dan satu kebersamaan untuk menghadapi bencana. Oke, baik pendengar, saya Bang Ciburo ya, pamit dari program kentongan sore hari ini. Tetap waspada, tetap peduli lingkungan, dan jangan pernah lelah untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi ya kita akan jelang kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Guys spesial Kabupaten Banda Meriah. Tentunya untuk Anda kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 8 menit sudah berlalu dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore masyarakat Bandar Meriah, ya, apa kabar sahabat Erin Baraya 90,1 MHz. Semoga sore ini tetap sehat, tetap ceria, dan yang paling penting ya, semangat harus masih menyala. Saya kembali bercabang bersama Bang Cimuro ya, temani sore Anda dalam program Selamat Sore Bandar Meriah. Tentunya dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, RRI Rambai, Erin Baraya hadir menyapa Anda dengan informasi hiburan dan tentunya pilihan lagu-lagu yang penuh semangat untuk temani sore Anda semuanya. Oke, baik pendengar, Selasa mungkin sudah memasuki pertengahan perjalanan minggu ya. Pekerjaan mungkin masih menumpuk, aktivitas belum semuanya kelar. Ada yang baru pulang dari kebun, dari kantor juga, dari sekolah, dari pusat-pusat perbelanjaan atau dari pasar ya. Atau mungkin masih berada di tempat kerja. Atau mungkin ada juga yang mungkin sekedar jalan-jalan sore ya. Ada nggak ya jalan-jalan sore sehujan ini, sedingin ini ya. Apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk memberikan sedikit waktu untuk diri sendiri. Tarik nafas, lepaskan penat, dan biarkan musik menemani langkah Anda. Karena kita percaya, hari boleh saja melelahkan, tetapi semangat harus jangan padam. Nah, untuk membuka perjalanan Selasa, semangat masih menyala ini pendengar kita oleh dengan sebuah lagu pilihan yang mudah-mudahan bisa mengangkat kembali energi Anda semuanya ya. Naikkan sedikit volumenya kalau yang lagi santai di rumah. Bagi yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan, dan bagi yang masih bekerja, semoga lagu berikut bisa menjadi teman menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, tas, tas. Oke, pilihan sore kita ini ya, kali ini masih darinya Petra Sihombing. Dengan penuh pedenya dia berkata ya, pilih saja aku untuk jadi pacarmu. Oke, baik, langsung kami hadirkan untuk Anda, ini dia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata.

0: seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Oke, baik pendengar, dimana pun Anda berada, 19 menit ya sudah kita lalui dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, masih dalam program Selamat Sore Badan Meriah ya. Satu informasi coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tentunya informasi masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, rambut beruban dan menipis sering dianggap sebagai tanda awal seorang mengalami penuaan. Namun, perubahan pada rambut dan kulit kepala ternyata belum cukup untuk menggambarkan kondisi penuaan seluruh tubuh. Para ilmuwan mulai meneliti kemungkinan kulit kepala memberikan petunjuk mengenai penuaan biologis, yakni penurunan fungsi sel yang terjadi seiring waktu. Meski demikian, pendengar, bukti yang tersedia menunjukkan kesehatan kulit kepala hanya menjadi salah satu bagian dari gambaran penuaan secara keseluruhan. Disadur dari Health Senin tanggal 14 September tahun 2026. Pendengar, kondisi kulit kepala tidak hanya berkaitan dengan usia, paparan sinar ultraviolet atau sinar matahari, atau kebiasaan menata rambut, penggunaan bahan kimia, polusi lingkungan hingga faktor genetik dapat mempengaruhi kesehatan kulit kepala. Karena itu, perubahan pada kulit kepala tidak selalu menunjukkan kondisi organ tubuh lainnya. Para peneliti menilai perubahan tersebut lebih banyak berkaitan dengan proses biologis yang terjadi pada kulit kepala dan folikel rambut. Pendengar, seperti kulit wajah, kulit kepala juga mengalami proses penuaan ya. Karena tertutup rambut saja, dia tidak nyata terlihat. Proses tersebut dapat berasal dari faktor internal seperti genetik dan perubahan biologis. Selain itu, pendengar, ada beberapa faktor juga mempengaruhi seperti faktor eksternal ya, sinar UV, polusi, panas, dan bahan kimia. Seiring bertambahnya usia, kulit kepala dapat mengalami penipisan lapisan epidermis dan berkurangnya kelenjar minyak kepala. Kepadatan pembuluh darah juga dapat menurun. Kondisi tersebut disertai dengan peningkatan stres oksidatif serta peradangan kronis ringan pada jaringan kulit kepala. Kulit kepala orang yang lebih tua juga dapat menunjukkan senescent cell. Kondisi ini terjadi ketika sel berhenti untuk membelah tetapi tetap aktif secara metabolisme. Sel yang mengalami senescence dapat menumpuk seiring bertambahnya usia. Sel tersebut kemudian dapat melepaskan molekul peradangan yang mempengaruhi jaringan di sekitar kepala. Perubahan inilah yang membuat peneliti tertarik mempelajari hubungan antar kulit kepala, folikel rambut, dan juga proses penuaan. Pendengar, tinjauan penelitian pada tahun 2020 ini menggambarkan kulit kepala dan folikel rambut sebagai sistem yang saling berkaitan dalam proses penuaan, berkurangnya aliran darah mikro atau mikrosirkulasi, serta perubahan struktur kulit kepala dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga kondisi rambut. Rambut beruban, menipis, atau mengalami perubahan tekstur juga sering menjadi perubahan fisik yang terlihat lebih awal ketika seseorang bertambah usia. Namun pendengar, perubahan tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi penuaan secara keseluruhan. Dan untuk mengetahui penuaan biologis secara lebih menyeluruh, kondisi kulit kepala perlu dilihat bersama berbagai indikator lainnya. Kesehatan jantung dan pembuluh darah, massa otot, fungsi metabolisme, kemampuan konektif, serta biomarker dalam darah masih menjadi indikator yang lebih mapan untuk menilai penuaan secara biologis. Dan dengan demikian, pendengar, rambut beruban atau menipis tidak selalu berarti

tubuh mengalami penuaan lebih cepat. Kulit kepala ya memang dapat memberikan sejumlah petunjuk mengenai perubahan biologis. Namun kondisi tersebut tetap menjadi bagian kecil dari proses penuaan manusia yang lebih kompleks. Iya, betul pendengar ya. Putihnya rambut yang juga sering disebut uban ya, tidak melulu karena proses penuaan. Bisa jadi tanda-tanda awal penuaan, tetapi secara keseluruhan pendengar tidak juga diikuti dengan proses-proses yang lainnya. Malah saat ini pendengar, kita melihat ya anak SMP juga sudah mulai beruban. Iya, tidak menunjukkan unsur ketuaan, tetapi merupakan salah satu ciri ketuaan tentunya ya. Oke, baik pendengar, sekaligus informasi tadi menempatkan kita di posisi 16 lebih 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, di era tahun 1980-an ya, kalau Whitney Houston terkenal dengan lagunya I Will Always Love You. Di saat ini pendengar, Russell Hit terlebih terkenal lagunya dengan judul I Will Always Miss You. Ada persamaan tidak ya? Atau justru ada perbedaan? Oke, baik, langsung saja kita simak ya. Marky Mark, hey hey hey, ayo kita simak. Ini dia, Russell Hit, I Will Always Miss You.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih dalam program Selamat Sore Bandar Meriah. Tentunya masih Bang Jibro ya, temani Anda dengan berbagai pilihan lagu-lagu penyemangat sore kita ya. Pendengar, kalaulah rindu punya pilihan ya, mungkin aku akan memilih untuk tak merindukanmu. Tapi sayangnya, rindu tak pernah bertanya kepada hati, kepada siapa ia harus pulang. Rindu ini tak punya pilihan, sebab awal rindu ini hanya mengenal satu nama, yaitu namamu. Dan ketika jarak membuat kita tak bisa bertemu, biarlah sebuah lagu menjadi tempat untuk menitipkan rasa. Untuk Anda yang sedang merindukan seseorang ya, untuk hati yang diam-diam masih menyimpan nama yang sama. Oke, baik, kita hadirkan Aldelik dengan Rindu Bukan Pilihan. Tentunya hadir kembali untuk Anda hanya di RRI Rimba Raya. Selamat menikmati, semoga rindunya sampai kepada dia yang juga merindukan Anda. Amin.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. 11 menit lagi tak jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk Anda kembali kami hadirkan satu buah informasi ya. Informasi ini pendengar berasal dari rri.co.id ya. Pendengar, beberapa waktu yang lalu ya, medsos ke especially Facebook ya, dipenuhi dengan foto-foto anak muda dengan ala zaman dulu. Kembali menjadi perhatian, menariknya pendengar, tren tersebut justru semakin populer berkat perkembangan artificial intelligence atau AI yang membuat foto bergaya retro bisa dibuat dengan cara yang sangat mudah. Jika dulu pendengar untuk mendapatkan foto bernuansa tahun 80-an atau 90-an, tentunya dibutuhkan kamera yang analog, film hingga proses cetak khusus. Sekarang suasana tersebut bisa diciptakan secara digital. Teknologi AI memungkinkan foto diubah dengan efek grain, warna klasik, pencahayaan khas kamera lama, hingga konsep fashion dan latar yang terinspirasi dari masa lalu. Pendengar, bagi anak muda, tren ini menjadi cara baru untuk berekspresi sekaligus menghadirkan nuansa nostalgia. Bahkan tidak sedikit yang mencoba gaya foto keluarga zaman dahulu dan mengemasnya kembali dengan versi yang modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu membuat tren lama ditinggalkan. Justru AI bisa menjadi alat untuk menghidupkan kembali gaya klasik dengan sentuhan kreativitas generasi saat ini. Jadi kalau biasanya anak muda berlomba membuat foto futuristik, sekarang foto jadul pun bisa kembali naik daun berkat teknologi AI ya. Tentunya untuk Anda selamat mencoba, atau mungkin berita ini kelamaan ya. Oke, selamat mencoba tentunya. Mudah-mudahan Anda dapat melihat Anda dengan berbagai gaya. Gaya tahun 80-an ataupun gaya 90-an ya. Yang terkenal dengan celana Lee yang ketat dengan ujungnya yang lebar atau juga disebut dengan cubrai. Oke, baik pendengar, suasana mendung masih menggayuti dataran tinggi Tanah Gayo ya, especially Kabupaten Banda Meriah. Mudah-mudahan hati kita tetap semangatnya menggunung ya. Jangan ikut mendung juga, oke? Kalau ikut mendung, kita dengarkan lagu yang satu ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan suasana hati kita juga. Dari Utopia, kita hadirkan kembali untuk Anda. Ini dia dengan pilihan tembang cantiknya, Hujan untuk kita semuanya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pendengar, pernah gak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Oke, baik pengadu manpun Anda berada ya. Demikian Superman is Dead dengan tajuknya Jadilah Legenda. Sekaligus menempatkan kita di formasi 16:55 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa pendengar, 5 menit lagi kita jelang formasi 17 ya. Saatnya kita bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali tentunya informasi-informasi teraktual dan terupdate ya dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Ada dari Banda Aceh ya, Lok Semawi juga, ada Melabuh, ada dari Singkil, ada juga dari Dataran Tinggi Tanah Gayu, RRI Takengon ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay ya, untuk GWTS di 90,1 MHz. Tentunya sore adalah waktu untuk melihat kembali perjalanan hari ini ya. Ajang evaluasi, apa yang sudah kita selesaikan hari ini, apa yang masih harus kita perjuangkan. Karena tidak semua harus berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi selama kita masih punya kesempatan untuk mencoba lagi, berarti masih ada alasan untuk tetap kembali bersemangat. Jangan biarkan satu masalah mematikan seluruh harapan Anda, karena Selasa boleh sibuk, Selasa boleh melelahkan, tetapi semangat harus terus menyala. Setuju ya? Oke, baik pendengar, temani kita semuanya dengan satu pilihan dari lagu Tip X. Hadir kembali untuk Anda semuanya dengan lagu yang bertitel Jenaka. Ini dia, Please Deh untuk Anda.

Oke, baik pendengar, 1 menit naik jelang promosi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RI Banda Aceh, hadirkan kembali Lintas 17. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda tentunya selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'amar, bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, Serambita Berjaringan, menghadirkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Berita utama yang dapat disimak sore ini diantaranya, pemerintah Kota Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Sementara itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulisan kreatif bagi generasi muda. Serta berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mune FM Subulu Salam, Merudu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta delay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBBP2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBBP2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBBP2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
2: Pengurangan ini para wajib pajak, ya artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
1: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBBP2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
4: Peningkatan kecakapan literasi bahasa dan sastra dan sekaligus adalah peningkatan kemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan bahasa negara.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
5: Penulis itu adalah mengabadikan. Jadi ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahagian dari ibadah kita.
3: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal sebagai Habibuga di Kompleks Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh, Minggu 27 September 2026. Habibuga dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jemaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal sebagai Habib di Komplek Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus Pembina Forum Keluarga Besar Habibuga Said Jamaluddin Sabri RRI hari ini mengatakan, haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habibuga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan ratib atas dan ratib al-hadad, kemudian kulit nabi, kubur serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habibuga. Puncak acara lanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Asi. Said menyebutkan haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habibuga dikenal memiliki kontribusi besar mewakaf Baitul Asi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di tanah suci. Peserta haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habibuga dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah berkaitan mengikuti kegiatan tersebut.
7: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama, kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau, dan ada silaturahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji, salah satunya. Kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh Bekasi.
6: Kondisi komplek makam Habibuga kini semakin baik berkat perhatian pemerintah. Namun pihak pengelola berharap pemerintah Aceh turut memperhatikan akses jalan menuju makam yang masih sempit sehingga perlu diperluas untuk memudahkan masyarakat dan peziarah. Menurut Said, makam Habibuga juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Selain perkenalkan sejarah dan jasa Habibuga kepada generasi, pengembangan kawasan tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Habibuga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau Habibuga dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan serta bentara atau amanah yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asy di Mekah yang dikenalkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitul Asy kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang pada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000. Dengan jumlah 5.426 jemaah. Dan reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Malabo.

0: Tengku Haji Mawardi Nyakman terpilih kembali periode 2026-2031 pada kegiatan Musyawarah Besar Mubes Kedua yang dilaksanakan oleh MAA Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Musyawarah Besar Mubes Kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyakman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan, sidang pleno tersebut langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariat Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah. Tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
2: Insya Allah kita maksimalkan 2027 nanti sesuai dengan arahan Bupati di tingkat MAA Gampung dan Kecamatan untuk mengawasi terhadap upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA Kecamatan setempat.
1: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Rizalul melaporkan.
0: Kegiatan Festival Nipah di Kecamatan Samatiga Aceh Barat sebagai wadah pelestarian budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sektor UMKM. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: Seluruh elemen masyarakat Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat. Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pembinaan melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Kebudayaan RI di bawah Direktorat Bina Sumber Daya Manusia Lembaga Pranata Kebudayaan. Direktur Film Musik dan Seni Irini Dewi Wanti mengatakan Desa Suatimah merupakan salah satu desa yang memperoleh apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional.
3: Nipah di Desa Suatimah Aceh Barat ini adalah salah satu dari aktivasi program Desa Pemajuan Kebudayaan. Saya melihat karena tahun lalu juga desa ini kan menjadi 5 desa terbaik ya dari program Desa Pemajuan Kebudayaan. Tahun lalu saya nggak sempat bisa hadir dan tahun ini hadir. Jadi ini bukan permasalahannya bukan hanya pada festivalnya, tapi bagaimana festival ini tercipta berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di Suatimah ini dengan perangkat desa dan warganya sehingga apa yang jadi potensi dari desa.
1: Dalam festival tersebut juga terdapat 11 pelaku UMKM dari Desa Suatimah dan 9 UMKM dari desa-desa di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dan juga melibatkan UMKM dari Universitas Teku Umar Utun Labuh serta dari UMKM dari sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, Rahmi Malinda mengatakan ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu memasarkan produk UMKM sekaligus mendukung penyediaan peralatan teknologi agar proses produksi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak.
4: Dari situ kami berpikir gimana caranya, apa yang bisa kita olah dari buah nipah dan sagu. Dan akhirnya kami bisa pemikiran untuk mengolah buah nipah itu menjadi dodol. Dan di perlombaan kecamatan tersebut kami mendapatkan juara 3.
1: Festival Nipah 2026 diharapkan menjadi salah satu model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Dilaporkan Fauzatun Nisa.
5: Acara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami Unggul dan Bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
6: Pendidikan ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, Gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang, manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
5: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan salat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun

0: lahan yang sebelumnya kosong menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
1: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya upaya varietas California atau upaya madu ya, yang sering disebut di Gampung Cedarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi upaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
0: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Pada dibiarkan kosong, pemerintah Gampung Cedarat bersama Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana, namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
2: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang luas, yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah. Siap.
0: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di 2 lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampung Cedarat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
3: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan pada tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Nah, kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik itu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insyaallah sudah 2 bulan, bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh dan juga sampai 2026.
0: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampung memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cedarat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
1: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampung Cedarat, Kecamatan Samatiga, Anwar Idrus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Tradisi pedang pora warnai lepas sambut Kapolres Bener Meriah dari AKBP Aris Caidwi Susanto SIK MIK kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
1: Sebagai pimpinan, saya merasa bangga dan merasa nyaman berada di tengah-tengah rekan-rekan.
2: Suasana haru menyelimuti tradisi pelepasan Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK bersama istri Nyonya Anita Aris Cai yang berlangsung di Mapolres tempat. Pelepasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian serah terima estafet kepemimpinan di jajaran Polres Bener Meriah. Setelah mengemban amanah sebagai Kapolres Bener Meriah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, AKBP Aris Cai Dwi Susanto kini melanjutkan pengabdiannya sebagai Kapolres Aceh Timur. Sementara itu, tokat kepemimpinan Polres Bener Meriah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. AKBP Aris Cai Dwi Susanto dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada seluruh personil Polres Bener Meriah yang telah mendukung dan membantunya selama mengemban amanah sebagai Kapolres. Sementara itu, Kapolres Bener Meriah yang baru AKBP Riki Nugraha mengajak seluruh personil untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, komunikasi, dan sinergi seluruh personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dengan semangat estafet kepemimpinan, Polres Bener Meriah berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sambut kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe bahas penguatan tata kelola sistem kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan ini dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Mawe Rita Masyita Ridwan yang mengatakan Aceh Tengah menjadi salah satu kabupaten yang memiliki penderita yang dalam keikutsertaan peserta mencapai 98%. Kegiatan ini katanya langkah strategis menyelaraskan program kesehatan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat melalui pemerintah daerah Aceh Tengah yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.
4: Di dalam tim forum kemitraan dan pemangku kepentingan khusus membahas terkait dengan program JKN, perkembangan dari progres pelaksanaan program JKN di Kabupaten Aceh Tengah dari aspek kepesertaan, aspek iuran, dan aspek pelayanan kesehatan.
3: Bupati Aceh Tengah Hilir Muan tersebut mengungkapkan bahwa dalam melahirkan tata kelola dan kesehatan yang perlu kolaborasi antara Pemda dan BPJS. Bupati menyebut pelayanan berjalan arah yang lebih baik, termasuk tata kelola dan pelayanan di puskesmas. Salah satu yang menjadi target adalah mengusahakan RSUD Datu Baru tidak banyak merujuk pasien ke luar dan dapat menangani penyakit langsung di Datu Baru Takengon. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap warga negara asing asal Malaysia yang tenggelam di ibu kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas pencarian warga negara Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan ibuh kota Sabang. Penyisiran permukaan diperluas hingga 7 hingga 8 nautika mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator SAR Sabang Adrian Helmi mengatakan pencarian juga terus dilakukan di bawah permukaan laut dengan melibatkan penyelam Basarnas dan penyelam dari depth center di kawasan ibuh.
7: Hari ini kita dari pagi tadi mulai dari pukul 8.00 kita sudah melakukan pencarian. Kebetulan ada dua seru yang melakukan pencarian hari ini. Seru satu itu melakukan penyisiran radius 7 sampai 8 nautical mil dari LKP ke arah barat daya untuk melakukan penyisiran di atas permukaan air. Kemudian untuk seru dua dikung oleh depth center itu menurunkan juga penyelam, juga ada penyelam juga dari kita untuk turun untuk melakukan penyelaman kembali di beberapa beberapa titik yang dicur.
6: Salah satu lokasi yang disisir tim penyelam pada hari kelima berada di kawasan Nobia. Penyelaman dilakukan pada kedalaman sekitar 45 hingga 6 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Hingga hari kelima operasi belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Adrian mengatakan penyelaman terus dilakukan secara maksimal sejak hari pertama korban dilaporkan hilang, tapi belum membuahkan hasil. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Sawang AKBP Ahmad Faisal Fasaribu mengatakan operasi pencarian telah dilakukan sejak korban dilaporkan hilang pada Jumat 11 September 2026. Pencarian melibatkan Basarnas, Polres Sawang, TNI Angkatan Laut, Kodim 0112 Sawang, perangkat gabung, komunitas penyelam, serta masyarakat setempat.
7: Pencarian terus kita lakukan selama 7 hari ke depan. Ya, hari Jumat kita melaksanakan langsung pada saat dilaporkan kepada kami, kami turun. Cuma memang kalau pada malam hari pencarian kita lakukan, kemudian hari Sabtu juga sama kita lakukan seperti itu, pagi, begitu seterusnya sampai hari ini, dan hari ini pagi tadi sudah ada tim yang turun dari Basarnas, kemudian nanti setelah isoma, itu kita akan turun kembali, dan intinya selama 7 hari ke depan ini kita maksimalkan proses pencarian.
6: Sejak awal operasi, sekitar 50 hingga 80 penyelam gabungan telah terlibat dalam pencarian. Mereka berasal dari Dive Center Ibo, penyelam lokal, penyelam dari Banda Aceh, termasuk penyelam Basarnas Banda Aceh, serta penyelam wisata yang turut melakukan pemantauan di kawasan pencarian. Menurut data yang diterima RI, kekuatan personel yang terlibat saat ini dinilai masih mencukupi. Basarnas mengerahkan 12 personel, Polres Sabang mengerahkan sekitar 30 personel. Dukungan juga datang dari komunitas Devin, nelayan, angkat gampung, dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu, keluarga korban telah berada di kawasan Iboh sejak Sabtu malam. Pihak keluarga turut mendampingi operasi pencarian dengan menggunakan bot untuk menyusuri perairan dan garis pantai meski tidak ikut melakukan penyelaman. Dari Sabang, Raja Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Puluhan pemuda menggelar aksi di perusahaan kelapa sawit Subulus Salam, tuntut plasma, lapangan kerja, CSR, dan penyelesaian masalah limbah perusahaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Kami meminta PT GSS Global Sawit Subulus Salam.
9: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Desa Desan Raja atau Persada menggelar aksi unjuk rasa di area pabrik minyak kelapa sawit PT Global Sawit Semesta atau GSS Kecamatan Penanggalan Subulus Salam. Aksi yang berlangsung kondusif tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga sekitar terhadap manajemen perusahaan. Pihak pabrik dinilai kerap mengabaikan berbagai rasa keluhan yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat setempat. Para pemuda menilai keberatan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan warga yang bermukim di sekitar area operasional perusahaan. Ketua aksi Ihsan Manik menegaskan bahwa tingginya keluhan masyarakat menjadi alasan utama yang mendorong massa untuk turun langsung mendatangi pabrik. Masa tersebut membawa sejumlah tuntutan mendasar, salah satunya mendesak manajemen PT GSS untuk segera merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sesuai amanat undang-undang.
8: Kami meminta PT GSS Global Sawit Semesta segera merealisasikan kewajiban plasma yang diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua, kami meminta PT GSS Global Sawit Semesta segera membuka lapangan kerja untuk pemuda setempat. Dan yang ketiga, kami meminta segera merealisasikan CSR untuk pemuda yang sebagaimana itu harus dikerjakan.
9: Selain itu, masa juga mendesak perusahaan segera memindahkan penampungan limbah operasional yang dirasakan mengganggu kenyamanan warga. Menanggapi gelombang protes tersebut, perwakilan manajemen PT GSS Bradley menemui para penebak untuk mendengarkan langsung poin-poin aspirasi yang disampaikan. Bradley menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan warga dan akan segera melaporkan seluruh poin aspirasi tersebut kepada pihak tertinggi perusahaan. Selain itu, mengenai penyerapan tenaga kerja lokal, manajemen berjanji akan mengupayakan skema agar muda budi setempat dapat terakomodasi bekerja di perusahaan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Rimba Raya. Apa kabar sore hari ini masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo tercinta? Ya masih semangat, masih ceria, masih menggebu-gebu kalau masih mantap. Yuk. Karena sore ini kita kembali menyapa Anda dalam program Sore Ceria. Saya Bang Cibro siap menemani sore Anda dengan lagu-lagu indah, lagu-lagu pilihan, dan tentunya lagu-lagu kebanggaan dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Hari ini pendengar, hari Selasa 15 September 2026 ya, Selasa kita bikin beda. Hey, Selasa kita bikin meriah ya. Selasa juga kita bikin penuh gelora. Dan tentunya semangat harus tetap semakin menyala. Oke, baik pendengar, satu buah lagu gayo sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda ya, mantap sekali. Bagi Anda yang ingin bergabung, jangan kemana-mana yo, karena masih banyak lagu indah di dataran tinggi Tanah Gayo akan temani sore ceria Anda. Dan buat sahabat RRI yang sedang berada di perjalanan, yuk, hati-hati berkendara. Jangan terburu-buru, yang penting sampai ke tujuan dengan selamat. Oke, baik, masih dari pilihan-pilihan lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ya. Berikut kami hadirkan kembali untuk Anda, mudah-mudahan salah satu lagi lagu-lagu gayo yang kami hadirkan adalah lagu-lagu kesayangan Anda. Amin. Untuk Anda yang ingin request lagu boleh ya, langsung saja di 0853 8179 3206. Tentunya juga di nomor WhatsApp yang sama.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jalan formasi 6. Apa maksudnya? Formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi yang terangkum dalam Cek Fakta sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, informasi untuk Cek Fakta sore hari ini, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Pendengar, judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus itu. Narasi ini seolah-olah menghubungkan kasus penyelundupan narkoba oleh pilot Malaysia dengan keputusan untuk menutup akses perbatasan RI dan Malaysia. Pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, video tersebut hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pendengar, penyusun mengenai kasus tersebut juga menunjukkan tidak ada pemberitaan yang menyebutkan perbatasan RI Malaysia ditutup sebagai dampak dari kasus tersebut. Sementara itu, pendengar, informasi mengenai perbatasan ditutup yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada penutupan patroli terkoordinasi antara militer Indonesia dan Malaysia pada tahun 2024. Dan bukan tentang penutupan akses perbatasan kedua negara, hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi dari kedua pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia, mengenai penutupan perbatasan akibat kasus pilot tersebut. Oke, baik pendengar, demikian informasi Cek Fakta sore hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, tentunya sore semakin beranjak menuju senja ya. Setelah sebelumnya kita menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dan dataran tinggi Tanah Gayo, kini saatnya kita menurunkan tempo sejenak, menenangkan hati dan mengisi sisa sore dengan lantunan lagu-lagu religi pilihan terbaik. Tentunya masih bersama Bang Cibro ya dalam program Sore Ceria hari ini Selasa 15 September 2026. Oke, baik pendengar, kita jelang waktu maghrib ya. Tentunya mari kita hadirkan suasana yang lebih teduh dan penuh makna. Untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya, tetap bersama kami ya. Kita akan temani Anda hingga menjelang waktu maghrib. Oke, baik, satu pilihan religi segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu ini pendengar sempat dipopulerkan oleh Nur Apni Optakpiah ya. Kemudian direcycle ulang dengan lagu yang dinyanyikan versi AI ya. Lagu yang berjudul Senandung Doa segera kami hadirkan untuk Anda. Ini dia.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat lagi di formasi 18:39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya akan kita tunaikan kumandang azan sekitar 17 menit lagi ya. Untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, luar biasa ya, subhanallah, masya Allah, semua lagu yang baru kita dengarkan dapat memberikan ketenangan bagi hati kita semuanya ya. Oke, baik pendengar, tak terasa waktu terus berjalan, sore semakin mendekati penghujungnya. Mari kita isi dengan hal-hal yang baik ya. Bagi Anda yang masih bekerja, semoga pekerjaannya dimudahkan. Bagi yang sedang dalam perjalanan pulang ya, semoga senantiasa Allah berikan keselamatan sampai tiba di rumah. Dan bagi yang sedang berada di rumah bersama keluarga ya, mungkin lagi mempersiapkan diri untuk satu lagi sholat maghrib ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan sesaat lagi kita diberikan kekuatan semuanya untuk sama-sama menunaikan perintah Allah tersebut. Oke, baik pendengar, terkadang di dalam hidup ya kita sering mengejar banyak hal. Mengejar pekerjaan, mengejar cita-cita, bahkan mengejar rezeki. Namun jangan sampai kita lupa untuk mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sejak apapun yang kita miliki, hati tetap membutuhkan ketenangan. Dan salah satu jalan menuju ketenangan adalah dengan mengingati Allah atau zikrullah. Oke, baik pendengar, mari kita lanjutkan ya untuk pilihan lagu-lagu religi untuk kita semuanya. Tetap stay ya di 90,1 MHz.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, informasi waktu ya, 18 menit sudah kita lebih daripada 34 menit waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, nanti untuk kumandang azan maghrib ya, kita tunaikan tepat di formasi 18 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, seperti biasa sebelum azan maghrib berkumandang, kita hadirkan untuk Anda semuanya solawat asikil. Ini dia. Allah.

Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita dengarkan ya satu buah lagu yang dibawakan oleh Ustadz Wawan Darmawan ya, yang berjudul Birrul Walidain. Mudah-mudahan untuk Anda semuanya yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke, baik, peran 6 menit lagi terjelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya satu lagi kita akan juga bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi teraktual dan tentunya terbaru ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan untuk satu buah lagu religi. Kali ini dari Nazila Pona dengan lagu bertajuk Jasa Poma.

Oke, baik pendengar, saatnya kita akan bergabung ya bersama dengan program 1 RRI Jakarta. 1 menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan
2: tentu
10: dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu, Pak. Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana, Pak Pur? Abis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukittunggal selaku

0: Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya ada apa-apa, nak ada solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Diperiksa TK, kalau buat TK kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru dipilih foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, pertalai 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemainan itu

0: Nggak sekali ya kayaknya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
1: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPC Air Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPC Air Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPC Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas. Itu ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
1: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Maraya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Malam ini pendengar, sejenak kita berhenti dari hiruk pikuk kehidupan. Mungkin hari ini kita terlihat baik-baik saja di hadapan semua orang. Kita tersenyum, kita bekerja, kita menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun jauh di dalam hati, mungkin ada satu kalimat yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, aku capek. Capek dengan keadaan, capek dengan masalah yang datang silih berganti. Capek dengan harapan yang belum juga menjadi kenyataan. Bahkan terkadang capek karena harus terlihat kuat, sementara hati sebenarnya ingin menyerah. Tetapi ingatlah pendengar, ketika kita sudah tidak tahu harus bercerita kepada siapa, Allah selalu ada untuk mendengarkan. Ketika langkah terasa berat, Allah tidak pernah jauh. Dan ketika air mata jatuh dalam kesunyian, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Pendengar, pada edisi Selasa 15 September 2026, bersama-sama kita menyimak mimbar agama Islam dengan tema Aku Capek Ya Allah. Sebuah tema yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Bersama dengan Ustaz Hanan Ataki, mari kita belajar memahami bahwa rasa lelah bukan berarti kita lemah. Boleh lelah, boleh menangis, boleh mengeluh kepada Allah, namun jangan pernah kehilangan harapan kepada-Nya. Karena boleh jadi di balik ujian yang membuat kita merasa tidak sanggup, Allah Ta'ala mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan untuk terus melangkah. Pendengar, mari kita tenangkan hati, kita buka pikiran, dan kita dengarkan mimbar agama Islam hanya di RRI Rimba Raya. Saya Bang Cibro mengajak Anda semua untuk menyaksikan hingga akhir ya. Semoga pembahasan malam ini menjadi penguat bagi hati kita yang sedang lelah dan menjadi pengingat bahwa seberat apapun hidup yang kita jalani, jangan pernah sendirian. Ada Allah yang selalu bersama kita. Selamat menyimak. Mimbar agama Islam, aku capek ya Allah.
1: Belajar tiada akhir, semoga bermanfaat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat kedua surat Al-Ankabut, Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah nyindir dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman. Berputus asa setelah berhijrah. Berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Seolah-olah Allah bilang, kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Bahwa ujian adalah tabiat iman. Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka, bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, bisa juga diuji yang lebih berat lagi dengan ujian yang sifatnya perasaan. Yang jelas, semuanya diuji. Bisa diuji dengan ujian musibah, bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari setan yang melalui hawa nafsu kita. Bisa diuji dengan kemarahan, dipancing oleh orang lain untuk marah, dipancing di sosmed untuk ngebalas komen-komen mereka, dipancing untuk berdebat, dipancing untuk akhirnya kita saling menjudge, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ini semuanya bentuknya ujian. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di Allah.

Selamat malam, selamat menunaikan ibadah sholat isya ya untuk anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Kemudian ajan isya live dari Masjid Agung Rohamah Takengon tadi juga kita sudah dengarkan. Selamat malam untuk semuanya. Rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon untuk malam ini juga masih akan terus hadir temani kebersamaan kita di Takengon malam ini.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambil beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah

1 Takengon. Terdengar satu unit rumah warga di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, hangus terbakar pada Selasa 15 September 2026 sore. Satu rumah lainnya turut terdampak akibat kebakaran tersebut. Kepala BPBD Aceh Tengah, Andalika, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Rumah yang terbakar merupakan milik Salihin, 45 tahun, dan berkonstruksi permanen. Disebutkan, BPBD Aceh Tengah mengerahkan sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api dengan turut dibantu para personil TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Andalika menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara terkait penyebab timbulnya kebakaran dan kerugian material yang diderita oleh korban masih terus dalam pendataan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Untuk selanjutnya mini drama ya, kali ini pastinya pendengar juga sudah tunggu-tunggu, kita akan dengarkan bersama. Dan untuk mini drama yang Nur akan hantarkan pendengar, produksi RRI Takengon, ya, dengan judul Harga Sebuah Kejujuran. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Sahabat RRI, kejujuran kadang diuji saat hidup sedang sulit. Namun, tidak semua orang mampu bertahan ketika godaan datang menghampiri. Drama radio kali ini berjudul Harga Sebuah Kejujuran. Selamat mendengarkan.
1: Kau kelihatan murung kali, Kak. Ada masalah?
2: Ibuku sakit, Ti. Obatnya mahal. Aku bingung harus cari uang dari mana lagi.
1: Sudah coba pinjam keluarga, Kak Ana?
2: Sudah. Semua juga lagi susah, Ti.
1: Sabar ya, pasti ada jalan.
2: Kadang aku capek jadi orang jujur. Hidup susah terus.
1: Jangan ngomong gitu, Kak Ana. Rezeki memang gak selalu cepat datang. Yang sabar ya, Kak Ana.
2: Tapi lihat orang-orang di luar sana, Ti. Banyak yang curang, malah hidupnya enak.
1: Belum tentu hidup mereka tenang, Kak. Ada pesan dari proyek.
2: Apa katanya, Ti?
1: Besok kita disuruh antar uang pembayaran material ke kantor pusat, Kak Ana.
2: Oh, syukurlah proyek masih jalan.
1: Katanya uangnya hampir 50 juta. Ini uangnya sudah lengkap?
2: Lengkap?
1: Kakak kenapa? Dari tadi kok diam aja?
2: Ti, kalau kita ambil uang ini sedikit, mungkin gak ada yang tahu kan, Ti?
1: Apa?
2: Cuma pinjam, aku butuh buat ibu.
1: Itu bukan pinjam namanya, Kak. Itu mencuri.
2: Aku kepepet.
1: Aku ngerti keadaan kakak. Tapi jangan sampai karena susah kita hilang harga diri, Kak.
2: Harga diri gak bisa beli obat, Ti.
1: Tapi uang haram juga gak akan bawa berkah loh, Kak.
2: Kamu ngomong karena bukan kau yang merasakan, Ti.
1: Aku juga susah, Kak. Tapi bukan berarti semua cara jadi halal, Kak.
2: Aku cuma takut kehilangan ibu, Ti.
1: Kak, kita cari cara lain ya. Aku bantu semampuku.
2: Dengan apa? Gaji kita kan pas-pasan.
1: Setidaknya kita masih punya hati yang bersih loh, Kak.
0: Malam itu, pikiran Ana semakin kacau antara kebutuhan dan kejujuran. Ia berada di persimpangan.
2: Kalau aku ambil sedikit saja, ibu bisa berobat. Nanti juga aku ganti.
1: Kak Ana?
2: Ya, Ti.
1: Aku tahu kakak bakal kesini.
2: Aku cuma...
1: Kalau hari ini kakak ambil uang itu, hidup kakak gak akan pernah tenang, Kak.
2: Aku gak punya pilihan.
1: Ada, selalu ada pilihan untuk tetap jujur, Kak Ana.
2: Tapi kalau ibuku kenapa-kenapa?
1: Besok kita bicara sama bos ya. Kita minta bantuan baik-baik.
2: Kalau ditolak?
1: Setidaknya kita tidak jadi pencuri.
2: Aku capek, Ti.
1: Aku tahu, Kak. Sabar ya, Kak.
2: Ya, Ti.
1: Ya?
2: Terima kasih. Semalam kau menghentikanku, Ti.
1: Sahabat itu bukan cuma hadir saat senang, Kak Ana.
2: Aku hampir menghancurkan hidupku sendiri, Ti.
1: Yang penting, sekarang kakak sadar sebelum terlambat.

Esensi buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah. Buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Si buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Bambu 3FM Pro Sate Redita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam Febri Yoga, lelaki beruntung, hadir untuk temani kebersamaan kita. Untuk malam ini pendengar Pro 1 RRI Takengon, ada beberapa informasi juga yang Nur akan hantarkan ya. Kali ini informasi berkaitan dengan pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda yang konon masih nihil, cuaca bahkan jadi kendala. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia PFI Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi, dan menurut Galih lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan hingga nelayan. Dan pencarian sendiri memang sudah memasuki hari ke-8. Dan Galih juga mengatakan kondisi laut sendiri menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Dan dia juga menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena, yang menurutnya kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Jadi lumayan sulit lah setidaknya. Dan tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Galih mengatakan terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Arupadatu 1, dan informasi tersebut telah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Pendengar, solidaritas dari komunitas pers juga terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian, dan PFI serta sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan para korban. Baik, semangat dan selamat malam untuk semua. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

ke Anda di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

satu informasi kembali untuk malam ini kami sampaikan. Ya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan ex Menteri Perhubungan Budi Karya mangkir sidang banding kasus suap di JKA. Ya, berikan mantan Menhub Budi Karya Sumadi tidak memenuhi panggilan sidang banding perkara suap proyek di JKA di Pengadilan Tinggi Medan. Sidang banding tersebut digelar terkait perkara suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan pada Selasa 15 September 2026. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan Budi Karya seharusnya dihadirkan dalam persidangan berdasarkan penetapan Majelis Hakim PT Medan, namun Budi Karya tidak hadir dengan alasan sakit. KPK juga menerima surat konfirmasi mengenai ketidakhadiran mantan Menteri Perhubungan tersebut, dan meski Budi Karya tidak hadir, persidangan tetap berlanjut sesuai jadwal. Sidang banding tersebut berkaitan dengan perkara korupsi proyek jalur kereta api pada DJKA Medan. Dua terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri PN Medan. Keduanya yakni Komisaris PT Tri Tirta Permata, Edi Kurniawan Winarto, serta pejabat pembuat komitmen PPK 2 Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 1 Medan, Muklis Hanggani Capa. Dan peringat perlu satu, dalam perkara tersebut Muklis sendiri disebut menyusun dan melaksanakan plotting calon pemenang lelang, dan ia bersama Edi juga disebut mengkoordinasikan pengaturan pemenang lelang dengan kelompok kerja Pokja, serta menerima komitmen fee terkait paket pekerjaan jalur kereta api Medan Binjai JLKAMB 1 dan 6. Dari proyek tersebut Muklis disebut menerima uang sekitar 4,4 miliar rupiah. Sebagian uang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara Edi disebut menerima uang sekitar 10,9 miliar rupiah. Ya, untuk informasi tersebut silahkan pendengar bisa browsing lebih lanjut ya di rri.co.id. Hukum ex Menhub Budi Karya mangkir sidang banding kasus suap di JKA. Untuk selanjutnya masih ditemani dengan pilihan lagu-lagu lainnya, dan untuk takengon malam ini tentunya selamat malam untuk semua. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Bentar nah, lagi seru banget nih. Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok nah.
1: Sano, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sano nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sano.

Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah terus mendorong perempuan Gayo untuk mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan potensi ekonomi kopi di daerah. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Bener Meriah, Hasra S. Phil IMAP, dalam pelatihan bertajuk Penguatan Bisnis Kopi, Rabu 15 September 2026.

0: Kegiatan tersebut sendiri diselenggarakan oleh Aceh Women for Peace Foundation AWPF atau Yayasan Perempuan Aceh untuk Perdamaian, sebuah organisasi masyarakat sipil di Aceh yang fokus pada penegakan hak perempuan, kesetaraan gender, dan pembangunan perdamaian. Pelatihan diikuti 20 perempuan dari berbagai latar belakang yang berkaitan dengan sektor kopi, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga perempuan yang terlibat dalam pengolahan dan pengembangan produk kopi. Dalam pemaparannya, Hasra mengatakan perempuan Gayo memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi kopi. Menurutnya, keterlibatan perempuan tidak hanya terbatas pada proses produksi, tetapi juga dapat diperluas ke sektor pengolahan, pemasaran, pengemasan, hingga pengembangan usaha berbasis kopi. Dia juga berharap pelatihan tersebut dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi para peserta, sehingga mereka mampu mengembangkan usaha kopi secara lebih kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan kapasitas pelaku usaha perempuan, kegiatan tersebut juga diharapkan membuka peluang terbentuknya usaha bersama maupun koperasi yang dapat memperkuat posisi perempuan dalam rantai ekonomi kopi. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Ruang Rindu, temani kebersamaan kita untuk selanjutnya untuk hari ini Selasa 15 September 2026. Apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia.

Ya baik, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, tadi lagunya dari Ahmad Albar ya. Ngomongin soal Ahmad Albar, ini salah satu

yang juga sangat legendaris lah, setidaknya musikus juga gitu katanya. Dan dia merupakan vokalis dari grup musik Good Blaze yang cukup legend di masanya. Ahmad Albar sendiri setidaknya memang punya julukan, dipanggil juga dengan julukan Iye. Ya, Ahmad Albar mulai dikenal publik ya karirnya setidaknya itu sejak tahun 1958 bahkan hingga saat ini. Untuk genre musiknya sendiri bisa hard rock, pop rock, kemudian ada heavy metal, pop kreatif, power pop, progressive rock, hingga dangdut. Wow, keren ya. Dan yang pasti juga pendengar Plus 1 RRI Talking On, banyak sekali karya-karya yang sudah dilahirkan oleh Ahmad Albar ini. Tidak hanya di album solo musik gitu ya, lagu, single, tapi juga konon ikut peran dalam berbagai film. Setidaknya ada film yang cukup pleasant juga, mungkin pendengar pernah dengar ya, Jenderal Kancil, yang dirilis di sekitar tahun 1958. Nah, itu saat itu beliau masih kecil gitu. Kemudian ikut juga dalam film Sidol Anak Modern dengan peran Ahmad ya, di tahun 1976 kala itu. Hingga di akhir-akhir sih ada film Jenderal Kancil The Movie lagi yang balik gitu, yang hadir di tahun 2012 lalu, serta 2016 itu ada Pacarku Anak Koruptor gitu lebih kurang. Selain punya peran di film, ternyata juga peran non acting hadir untuk Ahmad Albar sebagai penata musik dalam beberapa film seperti film Laila Majnun, ada Sidol Anak Modern juga. Selain itu ada Duo Kribo juga ya, memang ini di era 70-an sih untuk beberapa filmnya. Untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, selamat malam, semangat aja untuk semuanya. Untuk yang nelfon, Nur udah coba angkat tapi nggak tahu ya kenapa nggak bisa terangkat ini teleponnya, nanti bisa dicoba aja lagi. Dan Ruang Rindu juga masih terus hadir nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua.

0: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simbol pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam untuk semua dan semangat untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ya, semoga selalu sehat dan semangat untuk semuanya. Ada pesan yang masuk. Assalamualaikum, Kak, mau request lagu dari Inka Kristi, Cinta Kita. Oh ya, waalaikumsalam. Bukan cinta orang ya. Oh iya benar. Salam buat semua, kesetiaan yang tulus menjadikan perjalanan hidup terasa lebih bermakna. Asik. Ya, siap Bang Mus di simpang balik. Ada Bang Joy. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Selamat malam aja malam juga. Ini ada Bang Joy Ponsa ingin request lagu dari The Mercies, judulnya Gara-gara Cinta. Salam untuk Mbak Nur dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga saya selalu aja. Oke. Cuaca di Ponsai hujan lebat sekali. Serius Bang Joy. Nur sampai dengar di luar hujan enggak ya? Gitu ya. Wah, ternyata di Ponsai hujan deras. Ya, semoga ini ya, semoga tetap hujannya itu tetap bawa keberkahan lah gitu. Itu harapan utama kita. Terus update informasi dari tempat tinggal pendengar boleh banget ya di nomor RRI Takengon. Kalau nggak bisa dihubungin interaktifnya bisa kirim WA kok. Ada pendengar kita yang sudah tersambung di ujung telepon. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Adi di Sukarame.
0: Oke, Bang Adi di Sukarame. Gimana kabarnya? Masih Sukarame?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, ada informasi apa dari Sukarame, Bang?
1: Lagi gerimis nih, Pak.
0: Oh, gerimis. Sukarame sama Ponsai jauh, Bang?
1: Ya, agak jauh lah.
0: Agak jauh ya. Sukarame yang dari Meriah ya? Tritit tuh ya, ke kiri ya, kalau dari Takengon.
1: Ya, ya.
0: Oh, iya benar jauh. Oke deh, siap, gerimis. Ada update informasi apa gitu? Kemarin sempat hujan deras kan, berapa hari di sana, seperti apa di Sukarame?
1: Ya, alhamdulillah aman terkendali masih kan?
0: Aman. Oke, alhamdulillah. Siap. Oke deh, Bang Adi mau sapa-sapa siapa silahkan.
1: Iya, mau sapa-sapa. Salam untuk Kak Nur, untuk Bang Jo, untuk Bang Mus, untuk Kak Viola di Makassar, untuk Bang Amir Mahmud, untuk Kak Amos, semoga cepat sembuh, dan untuk semua pendengar RRI.
0: Amin.
1: Dan untuk karyawan dan karyawati RRI Takengon, selamat ulang tahun yang ke-81, semoga terus jaya di udara.
0: Amin, terima kasih.
1: Mau request lagu, Kak.
0: Apa itu?
1: Dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu. Kayak mana liriknya, Bang? Kayak mana liriknya?
1: Jangan tutup dirimu.
0: Oh gitu ya. Oke, siap. Ketemu Bang lagunya.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Adi ya di Sukarame. Pendengar sia, semangat selalu untuk semua. Salam sehat juga. Ya, kalaupun lagi sakit, memang saat ini perubahan cuaca ya itu enggak menentu. Biasanya sih kalau punya daya tahan tubuh rendah kayak Nur gitu ya, misalnya, itu mudah sekali pilek, demam dan sebagainya. Tapi ya semoga pendengar selalu dalam selalu diberikan nikmat kesehatan lah gitu. Oke, ada satu penelpon lagi, ada satu pendengar lagi yang sudah gabung di ujung telepon. Ada siapa? Nur Sapa. Assalamualaikum.
1: Bentar ya Mbak Nur.
0: Iya, Bang Joy, apa kabar?
1: Kabar kan baik-baik saja Mbak Nur.
0: Oke, ini serius hujan deras di sana, Bang?
1: Hujan deras dari habis maghrib tadi Mbak Nur. Berat kali Mbak Nur, gak ringan gitu pun.
0: Oh, berarti malah sudah agak ringan, lebih deras tadi gitu Bang ya?
1: Tadi sekitar jam 7 sampai jam 9 tadi berat Mbak Nur.
0: Oke deh.
1: Kalau aku malah gak takut Mbak Nur. Tapi kan hujan terus enggak nih?
0: Kalau sekarang enggak kayaknya, Bang. Tapi jangan salah ya, tapi kayaknya enggak sih.
1: Gitu, Mbak.
0: Ya karena Nur juga enggak kelihatan dari dalam.
1: Ada sekitar 1 jam, agak 2 jam tadi, Mbak Nur.
0: Oh, gitu.
1: Sama angin-angin tadi kan.
0: Tapi semoga enggak ada ini itu, Bang, ya. Semangat selalu.
1: Iya. Jangan ada terlalu bersama, Mbak Nur.
0: Benar, amin. Ya, walaupun kemarin juga beberapa hari lalu ya, kemarin ya, kemarin Lusa ya, itu kan kita terkejut kan, tiba-tiba satu rumah kena, terus ada korban juga.
1: Yang di sana, Mbak Nurang.
0: Iya, di sana.
1: Tapi ada yang meninggal, Mbak Nurang.
0: Benar-benar. Ya, walaupun kita memang kan nggak.
1: Yang mudah-mudahan nggak apa-apa. Kalau dari keluarga sana, Mbak Nurang, nggak ada gini juga ini.
0: Amin.
1: Oke, lagi jaga dulu untuk yang di atas di Mbak Nurang.
0: Siap, ada The Mercies gara-gara cinta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Nur. Assalamualaikum Mbak Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buatnya Bang Joy di Ponsai. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, Nur mau puterin lagu sambil lihat hujan gak sih sebenarnya di luar sana, karena Nur di dalam akuarium ruang kaca gitu ya. Nur gak tahu tuh cuaca di sana seperti apa, yang ternyata di Pondok Sayur hujannya deras sama angin-anginnya. Jadi kita mau dengerin dulu cinta lagu ya. Ada lagu Cinta Kita dari Inka Kristi. Ada gara-gara cinta juga dari The Mercies menemani kita untuk ruang rindu malam ini.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama Weishutz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh Weishutz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga ini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Gara-gara cinta The Mercies. Sampai segitunya itu lagu ya. Segitunya ke Bang Joy gara-gara cinta. Kalau kata Bang Mus, cinta kita bukan cinta orang katanya. Oke deh, siap untuk semuanya. Semangat selalu, bahagia selalu untuk malam ini. Dan kita bernostalgia, ada lagu-lagu nostalgia yang menemani pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada satu pendengar kita yang sudah masuk kembali di ujung telepon, ada siapa? Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan siapa ya?
1: Putra Calang.
0: Putra Calang.
1: Iya.
0: Putra Calang di mana, Bang?
1: Di Calang.
0: Oh, di Calang. Putra Calang di Calang. Serius di Calang?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Dengerin RRI Takengon pakai apa, Bang?
1: Parabola.
0: Oh, parabola, radio digital ya, pakai TV digital gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, asik.
1: Ini dengan Mbak itu, Mbak Nur.
0: Nur Hasanah, Bang.
1: Iya, bukan Mbak Ana.
0: Iya, bukan Kak Ana. Kak Ana malam apa ya masuk ya? Tadi malam ya?
1: Ya?
0: Tadi malam ya Kak Ana kayaknya.
1: Iya.
0: Jadi sekarang giliran Nur yang nemenin pendengar. Oke, Bang Putra, gimana kabar di Calang?
1: Alhamdulillah, cuacanya mendung.
0: Mendung ya?
1: Iya, dingin.
0: Oke, siap. Hujan? Nggak ada ya?
1: Hujan kemarin ada hujan sebentar.
0: Siap. Buat Bang Putra, mungkin ada informasi lain atau mau sapa-sapa siapa? Boleh.
1: Iya, minta lagu dari Dian Pesisa.
0: Dian Pesisa, judulnya Bang?
1: Aku Seperti Dulu.
0: Aku Seperti Dulu. Ini kayaknya benar-benar bernostalgia semua pendengar kita nih ya.
1: Lagu nama RRI. Iya.
0: Asik. Oke deh, siap, ditunggu aja untuk lagunya.
1: Iya, salam buat Mbak Budi, Mbak Ana, Mbak Lili, Mbak Yati, buat Bang Herman, Mbak Tuh, Mbak Nus, Bang Plun. Semangatlah, salam buat teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Bang Putra Calang di Calang. Ya, Nur, berapa tahun yang lalu itu ya, pernah nginap di Calang kalau gak salah. Udah malam banget pulang dari mabuk, jam 10, jam 11 malam. Waktu itu cari penginapan di situ agak-agak susah sih, tapi dapet. Nyaman lumayan ya, walaupun dengan kondisi ya harap dipalumi juga di situ. Tapi seru, Calang itu indah ya, indah banget. Ada laut yang bisa dilihat di pinggir jalan, apa ya, ombaknya itu bisa ke jalan raya gitu ya. Ada hamparan pasir putih juga di situ. Terus apa lagi yang Nur ingat ya di situ? Seru lah pokoknya. Oke, ada siapa di ujung telepon lagi? Satu penelpon lagi boleh untuk sesi ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Salam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Dari Lewa Sabi.
0: Oke deh, siap. Dengan siapa ini?
2: Dengan Herman, Mbak.
0: Bang Herman di mana?
2: Di Bali, Mbak.
0: Simpang Bali.
2: Di Pondok Bali.
0: Oh, Pondok Bali. Oh iya, kalau Bali berarti di Pondok Bali gitu, Bang.
2: Iya. Di mana kabarnya, Mbak Nur?
0: Alhamdulillah, kalau Nur sehat untuk malam ini.
2: Alhamdulillah, saya sehat.
0: Iya, benar sekali. Pondok Bali hujan, Bang? Halo.
2: Enggak ada hujan, Mbak. Cumannya gelap aja, Mbak. Mendung juga.
0: Oh, mendung. Gelap udah pasti karena malam, Bang, kan? Oke deh, siap. Ada informasi lain dari Pondok Bali?
2: Informasinya sepi aja mbak, karena sendiri mbak.
0: Cari kawan bang, biasanya kalau biar rame buat aja huru hara bang, rame itu.
2: Gimana?
0: Buat aja bakar-bakar, apa, rame nanti bang.
2: Ya ini karena di kebunnya, gimana lah mbak, sendiri mbak.
0: Oh, lagi panen apa bang? Cabai?
2: Ini belum mbak, ini masih dalam penanaman perawatan kok.
0: Berapa luas? Biasanya kalau nanam, nggak main-main nih kalau nanam cabai.
2: Sudah 2 bulan mbak.
0: 3 bulan, 2 bulan?
2: Baru 2 bulan mbak, 2 bulan jalan
0: ya. Oke deh, luas sekali bang ya.
2: Gimana mbak?
0: Luas.
2: Ya nggak luas ya, alhamdulillah mbak. Berapa kalau besar mbak?
0: Usup, oke deh. Semoga nanti hasilnya apa ya, pas mahal gitu bang ya.
2: Ya, mudah-mudahan dapat jalan ya, mbak ya. Gak berusaha kadang.
0: Benar.
2: Kadang bisa berhasil, kadang enggak, itu berjuang mbak.
0: Benar. Oke deh, siap buatnya bang Herman di Pondok Bali. Ada mau sapa-sapa siapa?
2: Cukup lagunya mbak.
0: Boleh, lagunya lagu apa?
2: Lagunya lagu Jawa dulu mbak.
0: Hah, lagu Jawa?
2: Iya.
0: Enggak boleh bang, kita nostalgianya versi.
2: Lagunya dari apa? Akia apa? Dari Said mbak.
0: Said, lagu lain aja mungkin bang.
2: Lagunya nyaman mbak, dari Said mbak.
0: Oke, nanti Nur coba cek ya, kalau bisa diputerin, Nur puterin, tapi kalau enggak kayaknya enggak sih, karena versinya nostalgia Indonesia aja.
2: Nostalgia, kalau nostalgia, ya gini aja lah mbak, dari siapa ya, dari Gumblu mbak.
0: Judulnya?
2: Dari Gumblu, Layar Tancap.
0: Layar Tancap, oke siap, ditunggu.
2: Salam-salamnya buat mbak aja lah, selamat beraktivitas dan jaga kesehatan karena cuaca ini tidak menentu mbak, karena kesehatan itu awal dari segalanya mbak ya.
0: Betul.
2: Ya udah, gitu aja mbak, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya bang Herman ya di Pondok Bali. Kita putar lagu lagi ya untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam, selamat mendengarkan dengan Stinky Jangan Tutup Dirimu. Nanti dilanjutkan Aku Masih Seperti Yang Dulu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Negara itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

0: Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, 27 menit kita sudah lalui dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah hampir di sesi-sesi akhir untuk Ruang Rindu ya malam ini. Di edisi siaran Selasa 15 September 2026. Semoga semuanya selalu sehat lah, baik-baik aja juga. Bang Joy katanya mau request lagu lagi Gomblo, judulnya Aku Gadaikan Cintaku cover katanya. Assalamualaikum Kak Nur, waalaikumsalam. Request lagu Zemen ah, Sara lagu Inan Rani. Oke, lagunya lengkap linknya ya. Oke, Nur nanti coba cari ya Kak, semoga ada dan Nur bisa puterin juga sih untuk malam ini. Ada pendengar kita siapa lagi kira-kira di ujung telepon? Ya, ada yang sudah masuk. Iya, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Nur.
0: Oke, siap. Dengan siapa ini?
1: Menggara tema kamar ke Mas Boy Merlajaya.
0: Oke, sehat
1: Mas Boy
0: sehat?
1: Alhamdulillah Kak Nur, gak ada kekurangan suatu apapun Kak Nur.
0: Alhamdulillah, yang penting itu
1: Kak Nur sehat tuh.
0: Alhamdulillah sehat juga. Merlajaya.

0: malam ini Mas apa Mas Boy?
1: Malam ini anu tiap malam Rabu kami anu ada pengajian, Pak.
0: Oh, pengajian.
1: Makan kalam, Pak. Ya.
0: Pengajian apa?
1: Pengajian di masjid.
0: Oh, sama bapak-bapak gitu ya.
1: Iya, sama bapak-bapak.
0: Siap, keren. Oke deh, buatnya Mas Boy mau sapa-sapa siapa?
1: Salam-salamnya Mbak Kano, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki keluarga, Bunda Ana, Bunda Ayu, Bunda Selvi, Bunda Yati, Bang Padri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Kapiola, Bang Cibro, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Kwadrat, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Adi, semua-semuanya Kak pendengar RRI, Kak.
0: Siap. Oke deh Mas Boy, itu aja?
1: Udah itu aja, Kak.
0: Oke, siap.
1: Lagunya kayak
0: Lagunya apa itu?
1: Lagunya dari Raki Purwasih, kayak di situ ada kamu, di situ ada aku, Kak.
0: Di situ ada kamu, di situ ada aku. Ngeri ya Bang, di mana-mana ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih, Kak, ya. Assalamualaikum.
0: Oh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Mas Boy di Meriah Jaya. Meriah banget. Kayaknya lu tadi ada kelewatan satu lagu ya. Tapi lu lupa lagunya apa, serius. Ini mau lah marah orang ya. Dari langsung aja Nur mau puterin lagunya. Lagunya itu dari siapa dulu ya, Nur hantarkan dari Nen Rani, boleh ya requestannya Kak Rani, Gaun Merah dari Sonia.

Pria Prosotere Rita Kingon, gaun merah dari Sonia, cover by Kiara, yang sudah hadir untuk malam ini di Ruang Rindu khususnya. Semangat selalu ya untuk pendengar setia, dan ya, selalu bahagialah setidaknya untuk menjalani berbagai hal. Kembali ya, untuk beberapa informasi Nur kembali sampaikan khususnya. Jadi ada informasi kali ini dari Dataran Tinggi Gayo, rri.co.id. Berikan potensi hujan, intensitas hujan yang kadangkala tinggi ya, sewaktu-waktu bisa saja tinggi untuk beberapa wilayah Tengah Aceh. Ini memang hendaknya perlu diwaspadai terkait dengan potensi bencana yang bisa terjadi. Bahkan tadi Nur sampai lupa ya menyampaikan kalau seputaran kota Takengon juga diguyur hujan, walaupun gak deras kayak gerimis gitu ya, tapi lumayan basah sih di luar sana. Tentunya daerah-daerah lain yang bahkan tadi menurut informasi sejak maghrib mungkin ya, pasca maghrib isya gitu setidaknya tadi sudah mulai diguyur hujan deras. Ya, semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak kita ingin dan hal-hal tersebut tidak terjadi gitu. Dan berkaitan dengan hal ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim prihatin terhadap musibah banjir dan longsor yang menimpa beberapa kecamatan di wilayah Aceh Tenggara, Gayo Lues dan juga Aceh Tengah pada 13-14 September kemarin. Gubernur kembali mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak terkait agar waspada potensi bencana karena sekarang memang sedang musim hujan. Dan pendengar, Gubernur Mualim juga sudah menerima laporan bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Dan setidaknya beberapa laporan yang diterima dari BPBD, maksud kami dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh, BPBA, ada di Gayo Lues pada minggu siang 13 September lalu. Disebutkan lokasi banjir terjadi di Desa Badak dan Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelang. Kemudian tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Putri Betung. Ruas jalan Blang Kejeren Kuta Cane yang beberapa waktu lalu itu tidak dapat dilalui akibat material longsor. Dampak rumah warga terendam banjir, akses jalan tertutup material longsor juga. Dan ya, walaupun sih memang pihak terkait telah menangani pembersihan material longsor dengan alat berat. Kemudian di Aceh Tenggara juga di hari yang sama ya, hari Minggu malam 13 September, lokasi bencana menimpa 12 desa yang tersebar dalam 5 kecamatan, Babu Salam, Lawi Sigala-gala, Semadam, Bukit Tusam, dan Babul Makmur juga. Bahkan dilaporkan juga di sana itu rumah warga terendam lumpur, jembatan terdampak, tanggul jebol, akses jalan dan fasilitas umum juga terganggu. Dan di Aceh Tengah sendiri, ini Senin dini hari ya, 14 September, ini juga terjadi bencana longsor. Kemudian di Sanihan, Kecamatan Silih Nara, itu ada 13 orang luka-luka, 1 orang meninggal dunia. Seluruh korban luka dirawat di RSUD Datu Beru. Ada 4 rumah terdampak, akses jalan sempat tertutup material longsor. Dan ya, walaupun sudah dilakukan evakuasi korban dan pembersihan material longsor, terus dipantau juga sih untuk kondisi wilayah dan potensi lanjutan seperti apa, karena memang kerawanan bencana ini bisa terjadi di musim penghujan seperti saat ini. Dan dari informasi BMKG, wilayah Aceh memang berada dalam status waspada dengan potensi hujan berintensitas sedang lebat mulai September hingga Februari mendatang. BMKG juga sempat mencantumkan Aceh sebagai wilayah dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat kategori siaga, kemudian status itu berganti menjadi waspada. Jadi sama-sama ini ya, sama-sama terus
waspada, apalagi mungkin pendengar tinggal di daerah-daerah yang lereng, rawan, pantau kondisi sekitar. Ada beberapa tanda-tanda sederhana setidaknya yang pendengar konon bisa ini ya, bisa memantaunya ketika tinggal di lereng, ada aliran air dan sebagainya, kemudian ada gemuruh dan sebagainya. Itu memang harus benar-benar sigap setidaknya, walaupun sih memang kita gak tahu kapan itu bencana bisa terjadi. Dan tas siaga bencana ketika tinggal di daerah yang memang rawan bencana, ini jadi satu hal yang gak ada salahnya ya untuk mungkin bisa dipersiapkan. Misalnya dokumen-dokumen penting yang memang sudah dibungkus plastik, kemudian juga pakaian untuk 1-2 hari lah katakan, kemudian juga uang tunai dan beberapa alat-alat yang bisa dimanfaatkan lah di kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Ini juga menjadi hal yang pendengar bisa siapkan. Baik, semangat selalu untuk semuanya, salam sehat, dan khusus untuk pendengar yang mungkin saat ini mendengarkan dan merupakan keluarga dari korban bencana yang sudah terjadi di akhir tahun lalu, atau mungkin yang baru-baru saja terjadi, rumahnya terdampak, keluarga yang terdampak, semoga selalu bisa bersabar dengan keadaan yang seperti ini, dan semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, baik, semangat selalu untuk semuanya.

Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hosokyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelundupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen mengusung siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan. Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam,
Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzu Munanda dari Forum Jurnalis Lingkungan Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses, juga semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program yang menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Esikom dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pemda Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin sukses dan maju terus dalam memberikan informasi serta menginspirasi masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Wassalamualaikum.

0: Baik, peringat Pro 1 RRI Takengon pukul 23 waktu Indonesia Barat sudah di penghujung Takengon malam, dan di Donggayo akan menutup jumpa kita nantinya untuk malam ini. Langsung saja di Donggayo hadir menemani kebersamaan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes.

Hey, hey, hey.

Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, Ketua NPCI Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses, semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara.

Perkenalkan, nama saya Faru Febriansyah dari SMA Negeri 1 Takewon. Mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses, semakin dekat dengan masyarakat, serta mempunyai program-program yang menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Mer

gonna make it.

Yeah.

Kalau

0: lì,
1: è meglio.
0: Tu capitano, sono lì,
1: guarda, non è già.

yang ibarat perikorban ibarat buang hati tersenang biar bukan tanggung dihege bagus silo-silo ketika jodohi dagang mejen kumatan yedang mejen kubelu

Yeah.

Thank you.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan sama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama. Ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Benar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak membuat hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktulah yang harus memisahkan kita. Malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Abdullah Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga,

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia dapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja.

0: satu jam, papa digaji 40.000 dong. Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak. Papa, aku boleh pinjam uang 10.000 enggak? Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur. Tapi papa, sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia hampir anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30.000 rupiah. Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu aku mau pinjam 10.000 dari papa.
0: Sang papa tersentuh.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruah Mata Kengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Bapak Said.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahu azim. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Dan dengan nikmat itu pula kita mampu melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang kita rencanakan, termasuk rangkaian ibadah subuh yang baru saja selesai kita laksanakan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa risalah demi kebaikan umat dunia hingga akhirat nanti. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui waktu ini kita ingatkan diri kita masing-masing agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini dengan itulah kita akan mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki musim penghujan. Di awal September sudah ada terjadi beberapa bencana di antara saudara-saudara kita, khususnya di wilayah tengah. Entahkah itu benar meriah Aceh Tengah, Gayolues, Tenggara, banjir, longsor. Lalu di sisi yang lain masih ada juga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah dengan mungkin kebakaran dan lain seterusnya. Kalau kita melihat tahun rangkaian tahun yang lalu, kita tentu masih mengingat. Tepatnya di 26 November 2025 yang lalu, yang semua itu majelis yang dimuliakan Allah, sampai hari ini masih menyisakan duka di antara kita. Tahun ini sudah mulai lagi ada kekhawatiran bagi kita. Oleh karena itu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir-zikir kita supaya dijauhkan oleh Allah dari bala bencana dan dimudahkan untuk masyarakat-masyarakat kita. Terlepas dari itu, majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini Dinas Kesehatan merilis ada angka yang terkait mengenai HIV, 31 orang meninggal, kasusnya ada 49, dan merekrut mereka bahwa kasus seperti ini hanya seperti gunung es. Ini yang nampak baru puncaknya saja, karena yang terdeteksi saja baru sekitar puluhan. Yang kita khawatirkan majelis subuh yang dimuliakan Allah, karena memang menurut mereka ini merupakan model gunung es,
baru atasnya saja yang nampak dan yang kelihatan. Itu artinya boleh jadi kita kali 10, boleh jadi kita lipat gandakan menjadi 20. Itu peristiwa yang sesungguhnya. Karena menurut mereka ini hanya orang yang memang terdeteksi lalu kemudian meninggal karena keterlambatan, mungkin karena diagnosanya. Lalu yang selebihnya itu masyarakat enggan dan merasa malu ketika itu menjadi momok di masyarakat. Yang kita khawatirkan karena ini bentuknya menular, maka perlu barangkali penanganan yang serius. Lalu di sisi yang lain, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kasus lagi yang namanya LGBT. LGBT lagu model cara-cara Nabi Lut. Ada yang namanya lesbian, ada yang namanya homo dan lain seterusnya, transgender. Ini penyakit-penyakit model penyakit lama yang dalam Al-Quran disebutkan model penyakit Nabi Lut, umat Nabi Lut. Selain dari itu, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang kita lihat ada anak-anak yang berkeliaran di luar sekolah. Boleh jadi itu hanya satu kasus di jam-jam pelajaran, dan itu sempat menjadi viral. Itu belum lagi kasus-kasus yang lain. Lalu pagi ini majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program YIN Takengon beserta dengan DMI yang didukung oleh Bapak Bupati secara penuh, ada program yang namanya Rabu Berkah. Kita juga sudah pernah ikuti di beberapa masjid. Siapa yang datang Rabu Berkah itu? Bahkan justru majelis subuh yang dimuliakan Allah yang hadir dari luar itu, iring-iringan Pak Bupati beserta kepala dinas dan rombongan-rombongan yang lain, itu lebih banyak ketiga masyarakat yang didapati di tempat itu sendiri. Termasuk subuh ini, majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebahagian jamaah kita berangkat juga bersama rombongan mengikuti ya Rabu Berkah bersama saudara-saudara kita yang lain. Pertanyaannya, majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi kita ke kanak teni, di mana masyarakat kita yang katanya berdasarkan data ada ribuan mahasiswa di YIN, ada ribuan pelajar-pelajar kita yang sederajat SLTA sederajat yang seputaran sini, ada yang sederajat tingkat sanawiyah. Isi kita ke kanak lismiang. Kalau kita cek zuhur, mungkin kita punya alasan, mereka sedang mengikuti pelajaran, sedang sekolah. Asar, mungkin masih ada kegiatan di sekolah, mereka masih mengikuti perkuliahan. Maghrib kusi. Tapi ketika lepas isya, coba kita cek di warung-warung, di kafe-kafe, coba lihat. Untuk hal-hal yang sekecil apapun, mungkin 5 menit, 10 menit, sulit betul mereka merasa duduk di masjid, di madrasah. Tapi untuk di kafe-kafe, tempat duduk-duduk yang seperti itu, berjam-jam sampai larut malam, sehingga mungkin menyebabkan itu subuh tidak mampu lagi datang ke madrasah dan masjid. Nah, isihi kita persoalannya. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan itu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tuanya bagaimana? Mungkin kalau kita lihat reali daripada kehidupan seorang manusia itu, rumah, sekolah atau tempat dia bekerja, lalu kembali ke lingkungan masyarakatnya, dan tidur itu saja yang berputar-putar, tidak ada yang lain. Siapapun manusia itu, berarti rumah itu ditujukan untuk pendidikan yang awal, yang oleh para ahli itu disebutkan menjadi pendidikan informal. Apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, baik itu pengajaran, baik itu pengawasan, itu mutlak menjadi tanggung jawab orang tua.
Lalu ketika nanti mungkin pukul 7, kalau yang bekerja ke ladang ya ke ladang, kalau orang yang ke kantoran ya ke kantoran, atau profesi apapun, bagi anak-anak kita yang bersekolah tentu melaksanakan sekolah. Itu yang disebut dengan pendidikan formal. Pada saat itu baru guru atau dosennya yang mengawasi, karena sudah masuk lingkungan sekolah. Lalu mengikuti pelajaran demi pelajaran. Selesai proses pembelajaran, Surip kembali lagi ke rumah. Bergabung dengan lingkungan-lingkungan masyarakat setempat. Nah, ketiga komponen inilah barangkali belum terintegrasi. Sekolah pun sibuk dengan skidul dan kurikulum yang telah ia ciptakan. Kampung sibuk dengan cerita-cerita apapun yang mungkin tidak perlu dapatkan. Lalu kemudian di rumah pun karena kecapean, tidak ada komunikasi, tidak ada tegur sapa. Ini kan menjadi catatan dan evaluasi kita bersama majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika saya juga sekolah, yang pertama diajarkan dan diingatkan oleh guru saya. Nah, yang kalau saat ini mungkin kita ketahui mungkin dengan kalau sekolah itu, apakah itu ospek, diingatkan oleh guru. Tujuan kamu sekolah itu hanya mencari ridho Allah. Karena ada satu hadis yang beliau ingatkan, saya masih ingat sampai sekarang, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Barang siapa yang mencari ilmu untuk tujuan dunia saja, bukan untuk mencari ridho Allah, jangankan masuk surga, bau surga saja pun tak ia dapat. Gere kedinget ni guru-guru tenine hadis ini ku kekanak ni, sehingga mungkin orientasi pendidikan hanya tercatat untuk mencari nilai akhlak, berakhlak mulia, berintegritas, iman dan takwa. Sementara matan hadis ini barangkali belum diulang. Padahal ini penting. Kita tahu di majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 13 tahun di Mekah itu tok urusan akidah tauhid, enggak ada urusan yang lain. Ini kan pondasi dan dasar. Sehingga anak-anak kita yang bersekolah itu dan belajar itu mungkin ya orientasi belajarnya itu supaya nanti yang pertama mungkin nilainya bagus. Lalu kemudian selesai nanti kuliah IPK-nya itu mungkin tinggi, indeks prestasi kumulatifnya bagus, nanti mudah untuk masuk kerja. Ini kan orientasi yang salah. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah tadi, orang yang mencari ilmu kalau hanya untuk dunia, maka jangankan masuk surga, bau surga itu saja pun tak datang. Ya wajar kalau seperti ini majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala menasah kosong, masjid kosong, ketika kita melaksanakan pengajian-pengajian sulitnya minta ampun untuk mengumpulkannya, kendati pun dibuat pengumuman beberapa kali, toh yang datang itu-itu saja. Isi masjid dan jamaah kita juga tahu, kalau bisa kita absen. Tahu kita muka-muka siapa saja yang pergi ke masjid itu, tahu. Sementara yang lain tak kemana. Saya juga berpikir majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika datang awal Islam itu dianggap oleh masyarakat kaum Mekah itu asing. Lain. Itu namanya asing. Nanti ketika Islam itu akan kembali, itu juga merasa asing. Beruntunglah orang yang hidup di zaman-zaman asing itu. Coba cek nanti matan hadisnya. Al-Ghuraba itu. Dan saat ini kita rasakan majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Islam itu hanya ya biasa-biasa saja. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin seremonial, tapi hakikatnya entah di mana, tidak tahu. Coba aja saja rasakan. Ada pengajian-pengajian, siapa yang hadir? Orangnya itu-itu saja. Sementara kegiatan-kegiatan di luar, aktivitas di luar,
maju pesat seperti biasa tanpa bekas apapun. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kita berpangku saja? Tidak, tentu saja tidak boleh. Itulah yang diingatkan oleh Allah dalam An-Nahlu 125 itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu, kata Allah. Dengan jalan apa? Bil hikmah, dengan bijak. Lalu dengan apa? Wal mau'izah, beri pembelajaran yang bagus, teladan, contoh. Lalu dengan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, berdiskusilah dengan cara yang baik, bukan saling mengantarkan argumentasi, mengalahkan orang lain supaya kita menang. Nah, itu bukan jalan yang terbaik. Kalau memang yang bagus, kenapa kita tidak ikuti? Tapi ketika ada yang tidak bagus, cegah, ingatkan. Ketika ada sesuatu persoalan umpamanya di masyarakat kita, Rasulullah juga mengingatkan, man ra'a minkum karan falyughayyirhu biyadih fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Apabila kamu melihat satu kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Itu artinya kekuasaan yang ada pada dirimu. Barangkali kita tidak memiliki kekuasaan, ia dengan lisan. Ingatkan dia. Ingatkan anak-anak kita. Ingatkan saudara-saudara kita. Itu juga tidak mampu. Paling tidak dalam hati kita, sesuatu yang mungkar itu, ingatkan dalam hati. Kita tidak suka itu. Perbuatan-perbuatan seperti itu yang mungkin melalaikan-melalaikan waktu dari perbuatan-perbuatan yang baik, kita tidak suka. Itu wadzalika amfaful iman. Itu sudah selemah-lemah iman. Lalu apakah kita berpikir, oh ngoten gede, sudah seperti ini? Tidak. Ada satu filosofi majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud beserta pengikutnya, di tengah api unggun yang begitu besarnya itu, Nabi Ibrahim dibakar. Ada seekor burung membawa satu tetes dengan satu tetes air dengan paruhnya, dengan maksud untuk memadamkan api yang begitu besar itu. Lalu oleh satu ekor hewan yang bernama cicak ditertawakan, seakan diejek. Mungkinkah dengan paruhmu yang kecil itu akan memadamkan api yang begitu besar? Apa kata cicak? Apa kata burung? Betul wahai cicak, tidak mungkin api yang begitu besar itu akan padam dengan satu tetes air yang aku bawa dengan paruhku. Tapi perlu kamu ingat, nanti ketika Allah menanyai aku tentang pertanggungan jawab, sampai di sana tanggung jawabmu. Pada saat nabiku dulu dibakar, saya sudah mampu menjawab. Itu paling tidak sebuah usaha. Begitu juga dengan kita majelis subuh yang dimuliakan Allah. Hasil itu urusan lain, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting upaya kita tetap jalan di tengah gemerlapnya kehidupan, pergeseran nilai dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhamata Kengon. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Bupati Gayo Lues minta Balai Wilayah Sungai bangun tanggul permanen. Satu unit rumah warga Penderes Haril hangus terbakar. Warta Tanogayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, Bupati Gayo Lues tinjau lokasi luapan air pasca hujan lebat, sekaligus meminta Balai Wilayah Sungai untuk memperbaiki tanggul secara permanen pada titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lues kerahkan alat berat untuk menangani genangan air dan material lumpur serta pasir yang menutup sejumlah ruas jalan setelah hujan lebat. Penanganan dilakukan dengan membuka aliran air, membersihkan material, serta mengurangi debit air yang menggenangi badan jalan di sejumlah titik. Saat meninjau lokasi, Bupati Gayo Lues Suhaidi menghubungi Balai Wilayah Sungai untuk meminta percepatan penanganan titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai, mulai dari kawasan Badak hingga Rigep dan sejumlah lokasi lainnya. Bupati juga meminta agar tanggul darurat yang selama ini menahan aliran air sungai segera diperbaiki secara permanen. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur vital karena menjadi akses menuju RSUD Muhammad Ali Kasim, Kompi, serta sejumlah sekolah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan titik-titik kritis yang berpotensi kembali memicu banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Satu unit rumah warga di Kampung Penderesaril, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah hangus terbakar pada Selasa kemarin 15 September 2026 sore hari. Satu rumah lainnya turut terdampak akibat kebakaran tersebut. Kepala BPBD Aceh Tengah, Andalika, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terbakar merupakan milik Salihin, usia 45 tahun dan berkonstruksi permanen. Disebutkan BPBD Aceh Tengah mengerahkan sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api dengan turut dibantu para personil TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Andalika menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara terkait penyebab timbulnya kebakaran dan kerugian material yang diderita oleh korban masih terus dalam pendataan. Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan DPRK bahas rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Badan Anggaran DPRK Aceh Tengah bahas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 di ruang sidang DPRK setempat. Kemarin, rapat itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Tengah Fitria Namugi. Dari eksekutif hadir PLT Sekda Alam Syuhada. Ketua DPRK Aceh Tengah Fitria Namugi mengatakan rapat ini berfokus pada penyesuaian kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara cermat, transparan, dan akuntabel. Fitria Namugi menilai rapat ini penting untuk mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada menyebut rapat ini penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah RKPD dengan alokasi anggaran agar kegiatan berjalan efektif dan efisien. Muhammad Soremsi, RRI Takengon melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, TNI dan masyarakat kebut pembangunan jembatan Beli Balerdelong. Proses pembangunan kini telah mencapai 85%. Laporan Bambang Saputra.
3: Pembangunan jembatan Beli yang berada di ruas jalan KKA Kampung Balerdelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Baya saat ini telah mencapai 85%. Dan Ramil 06 Bukit, Kapten Infantri Dodi Kurniawan mengatakan dikerjakan oleh personel TNI bersama masyarakat secara gotong royong. Dikatakan tahapan pekerjaan konstruksi jembatan saat ini telah terpasang, namun masih dilakukan pengencangan baut dan pemasangan pasak pendukung sebelum dilanjutkan dengan pemasangan lantai jembatan. Menurut Dan Ramil, pasca terjadinya bencana hidrometeorologi pada tahun lalu, akses jembatan khususnya di wilayah Kecamatan Bukit secara bertahap mulai kembali tersambung. Diharapkan dalam waktu dekat, jembatan Balerdelong yang berada di ruas jalan lintas KKA dapat segera difungsikan sehingga dapat memperlancar aktivitas serta mendukung mobilitas masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sambut kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Loksmawe bahas penguatan tata kelola sistem kesehatan. Laporan Muhammad Sanusi.
2: BPJS Kesehatan Cabang Loksmawe melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan ini dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Loksmawe Rita Masyita Ridwan yang mengatakan Aceh Tengah menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kinerja yang dalam keikutsertaan peserta mencapai 98%. Kegiatan ini katanya langkah strategis menyelaraskan program kesehatan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat demi pemerintah daerah Aceh Tengah yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.
4: Di dalam tim forum kemitraan dan pemangku kepentingan khusus membahas terkait dengan program JKN, perkembangan dari progres pelaksanaan program JKN di Kabupaten Aceh Tengah dari aspek kepesertaan, aspek iuran, dan aspek pelayanan kesehatan.
5: Bupati Aceh Tengah menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa dalam rangka melahirkan tata kelola sistem kesehatan yang baik, perlu kolaborasi antara Pemda dan BPJS. Bupati menyebut pelayanan kesehatan di Aceh Tengah berjalan ke arah yang baik, termasuk tata kelola dan pelayanan di puskesmas. Salah satu yang menjadi target Bupati adalah mengusahakan RSUD Datu Baru tidak banyak merujuk pasien keluar kota dan dapat menangani penyakit langsung di Datu Baru Takingon. Muhammad Sanusi, RT Takingon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, pemerintah kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Reporter Cindy Novita.
6: Pemerintah kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBB P2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBB P2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB P2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
7: Pengurangan ini para wajib pajak ya, artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya, harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
6: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBB P2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Bupati Gayo Luas minta Balai Wilayah Sungai bangun tanggul permanen. Satu unit rumah warga Penderes Aril hangus terbakar. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanhogayo bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya di pagi hari ini. Mendengar, selanjutnya kita bergabung dalam program update informasi perakiran cuaca hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Yasman yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar, dan akan hadir juga rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanhogayo ke ruang dengar Anda. Selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang Tegarlung untuk Anda yang memulai aktivitas hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: FYI for Yay Info.
5: Hat, satu, dua, tiga. Dari tempat. Udah, siapa? Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
5: Udah ah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
6: Enak banget.
5: Seger gak?
6: Seger banget.
5: Mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
5: iya.
6: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.

rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan, tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat.

0: Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae.
2: Ah, mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
3: Walah.
1: Intermezzo.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluarannya murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, Ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Kami sampaikan diantaranya pendengar, di Kecamatan Pinturi Megayu diperkirakan hujan ringan, suhu antara 20 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan antara 86 hingga 97%. Selanjutnya di Kecamatan Permata juga hujan ringan, suhu antara 17 hingga 22 derajat Celcius, kelembapan antara 82 hingga 99%. Kemudian di Kecamatan Siak Utama pendengar diperkirakan hujan sedang ya, suhu antara 22 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan antara 74 hingga 99%. Setelah itu di Kecamatan Bandar diperkirakan hujan ringan, suhu antara 18 hingga 22 derajat Celcius dan kelembapan antara 80 hingga 99%. Setelah itu di Kecamatan Bukit juga diperkirakan hujan ringan, suhu antara 17 hingga 22% derajat Celcius, kelembapan antara 76 hingga 99%. Setelah itu di Kecamatan Wihpesam diperkirakan hujan ringan, suhu antara 18 hingga 23 derajat Celcius dan kelembapan antara 76 hingga 98%. Setelah itu di Kecamatan Timang Gajah diperkirakan hujan ringan, suhu antara 18 hingga 23 derajat Celcius dan kelembapan antara 81 hingga 98%. Kemudian pendengar di Kecamatan Bener Kelipah juga diperkirakan hujan ringan, suhu antara 17 hingga 22 derajat Celcius dan kelembapan antara 79 hingga 99%. Kemudian pendengar di Kecamatan Mesidah diperkirakan hujan sedang, suhu antara 20 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 83 hingga 99%. Terakhir pendengar di Kecamatan Gajah Putih diperkirakan hujan ringan, suhu antara 18 hingga 23 derajat Celcius dan kelembapan antara 82 hingga 99%. Ya itu dia pendengar, secara umum perakiran cuaca di hari ini edisi 16 September 2026 rata-rata diperkirakan hujan ringan dan sedang ya, hingga maksud kami rata-rata hujan sedang hingga ringan. Dan buat Anda yang bepergian jauh atau keluar daerah, tetap berhati-hati mengendarai kendaraannya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Yang bersiap-siap mau ke kebun pendengar ya, pastikan dulu kondisi cuacanya seperti apa pendengar, tetap berhati-hati. Mengingat karena tanah yang sudah mulai licin pendengar ya. Dan informasi perakiran cuaca tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program ini pendengar. Selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3. Dan setelah itu kita akan ikuti juga kabar Aceh nantinya. Untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan dan menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Wahid. Berikut laporan selengkapnya Irul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara, yang pertama saudara LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN, yang kedua saudara SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, yang ketiga saudara ADR selaku Direktur Utama Sumarekon, kemudian saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri, yang kelima saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri, yang keenam saudara LIV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini, kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri, dan terakhir yang kedelapan saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN